pengajar yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah di pedesaan. Ketimpangan ini pendengar berdampak pada pemerolehan ilmu, pengetahuan dan juga keterampilan siswa ya. Dan selanjutnya juga ada kurikulum yang belum sepenuhnya yang relevan. Oke, kurikulum pendidikan yang ada terkadang pendengar dinilai kurang relevan ya dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Siswa dituntut untuk menghafal banyak materi, namun belum dibekali dengan keterampilan berpikir kritis atau secara abstrak ya. Ada kreativitas juga di situ dan juga problem solving yang dibutuhkan di abad ini. Selanjutnya ada kesejahteraan guru yang optimal pendengar ya. Para guru ini merupakan pilar yang paling penting ya, pilar yang paling penting dalam dunia pendidikan. Namun kesejahteraan guru di Indonesia, terutama di daerah terpencil, itu juga masih belum optimal. Dan hal ini itu sangat berdampak pada motivasi dan juga kualitas pengajaran guru. Dan dampak dari masalah pendidikan di Indonesia ini akhirnya berdampak pada tingginya angka putus sekolah ya. Keterbatasan akses dan biaya pendidikan yang tinggi itu akhirnya menyebabkan anak-anak putus sekolah sejak dini. Dan akibatnya mereka kehilangan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan juga berkontribusi pada pembangunan bangsa pada akhirnya. Selanjutnya minimnya SDM yang berkualitas pendengar. Oke, kualitas pendidikan yang rendah itu berdampak pada kurangnya sumber daya manusia atau SDM. Dan ini otomatis berbicara soal kualitas di Indonesia. Dan lulusan pendidikan ini tidak memiliki kemampuan, keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Sehingga angka pengangguran itu menjadi tinggi. Selanjutnya juga ada menurunnya daya saing bangsa. Nah, pada akhirnya pendengar, rendahnya kualitas pendidikan dapat menyebabkan menurunnya daya saing bangsa Indonesia di kancah global. Dan negara kita tertinggal dari negara-negara lain yang terus berinvestasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Oke, baik. Line telepon di 08219835050. Teti masih buka untuk Anda pendengar yang ingin memberikan masukan Anda, keluhan Anda, ataupun opini Anda terkait dengan apa yang menjadi topik kita hari ini, yaitu kualitas pendidikan dan fasilitas pendidikan bagi anak ya. Karena ini kita telah masuk dalam tahun ajaran yang baru ya, di mana kita akan kembali memilah sekolah mana yang bagusnya ya untuk anak kita. Baik pendengar, pada akhirnya ya semua tergantung juga dari orang tua. Ada untuk areanya juga yang sekarang sudah ditentukan terkait sekolah mana yang bisa dimasukkan ya untuk anak menempuh pendidikannya. Dan pada akhirnya walaupun pendengar ya ada berbagai tantangan ya, namun harapan untuk masa depan pendidikan Indonesia tetap ada dengan kesadaran masyarakat dan juga upaya pemerintah serta lembaga swasta, dan berbagai perbaikan dapat dilakukan. Dan pada akhirnya ya kira-kira nih ya harapan untuk pendidikan di Indonesia terkait dengan kualitasnya dan juga untuk fasilitasnya adalah pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata di seluruh Indonesia termasuk di daerah tertinggal, dan ini adalah sangat-sangat penting. Dan dengan demikian anak-anak di seluruh pelosok negeri itu memiliki hak ya dan kesempatan yang sama ya untuk mengenyam pendidikan. Selanjutnya juga pendengar, peningkatan kesejahteraan guru ya serta program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di setiap sekolah. Dan pada akhirnya ada
kurikulum pendidikan yang perlu diperbarui.

Rui secara berkala agar lembaga ya dengan kebutuhan dunia kerja saat ini siswa harus dibekali dengan keterampilan abad ini seperti berpikir kritis, kreativitas, problem solving dan juga komunikasi. Dan pada akhirnya pendengar, harapan kita untuk semua masalah dan juga kualitas pendidikan dan fasilitas pendidikan bagi anak bisa terpenuhi demi masa depan anak-anak kita untuk lebih indah lagi pastinya ya, dan pasti bisa berkompetensi untuk nusa dan bangsa. Saya Titi Bahagia, terima kasih dan saya akan kembali untuk program kita selanjutnya. Tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng

sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadi pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali

0: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Jerpanzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi satu sama pada menit ke-21. Bola mengenai Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kehapes mencetak penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sayang sepakan voli di waktu ke-48. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kehapes menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Schlotterbeck richtig gut.
3: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Dan kami juga erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advokat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kehapes dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun miru. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dean Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan setelah Jepang.
3: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang. Jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Brasil di laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi. Mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya Ekuador dua kali membentur Mister

0: 1. Gold Girls Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella evolusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: For Ferrari, his first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih

0: 3 pit stop. Tim membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
1: They're all special in their own way, but this one's something else.
2: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil rasa fantastis.

0: Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kusyawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Adriansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Breaking news. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro3 RRI. Tadi di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya kira dan juga berat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Juga tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga dengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami yang mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawal bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau secara untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun dibatang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapat di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini akhirnya ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kantor pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara harus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan negara dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, tapi kan ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menghadiri dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Tahukah kamu, ternyata hanya nyamuk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari jaringan nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.

Kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Baik pendengar, masih bersama saya Titi Bahagia untuk Manado siang ini. Dan selanjutnya pendengar, serangkaian lagu-lagu western sudah Titi hadirkan, sudah Titi siapkan untuk Anda di satu jam ke depan. Sebelum kita nantikan Warta Berita Daerah Siang nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.

Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
6: Cian, mantep bener nih sotonya.
7: Ini mas, sotonya.
6: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
1: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
8: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus, mulai dari keberangkatan sampai di Tanah Suci semua pelayanannya bagus.
0: Dan inilah Warta Berita Daerah Siang selengkapnya bersama saya, Titi Bahagia. Rombongan jemaah haji asal Provinsi Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 tiba di Manado pada Minggu pagi secara bertahap.
2: Ratusan jemaah haji Sulawesi Utara yang bergabung dalam kloter 5 mulai tiba di Bandara Internasional Samratulangi Manado secara bertahap pada Minggu 14 Juni 2026. Dari total kuota awal sebanyak 359 jemaah, sebanyak 357 jemaah kembali ke daerah. Sementara satu jemaah meninggal dunia di Tanah Suci dan dua jemaah lainnya pulang lebih awal melalui mekanisme tanazul. Ketua Kloter 5 Kifli Lamusa mengatakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan baik meski para jemaah harus menghadapi tantangan cuaca ekstrim selama berada di Arab Saudi.
3: Kali kendala yang ditemui adalah kendala cuaca. Karena beda antara cuaca kita yang ada di Indonesia dengan cuaca yang ada di Arab Saudi. Yang panasnya minta 43 derajat. Sementara untuk sendiri karena bulan baru, yang paling tinggi yang biasanya itu sampai 23. Tapi dia mengalami di tahun ini panas yang luar biasa, bahkan ekstrim. Ini membuat kendala sehingga bagi lansia ini tidak harus setiap hari untuk melakukan ibadah atau datang ke Masjidil Haram. Karena cuaca yang begitu panas. Makanya itu barangkali kendara yang nomor satu yang dihadapi oleh jemaah haji Indonesia di Sulawesi Utara atau cuaca yang di sana panas.
2: Salah satu jemaah asal Minahasa, Arfan Kadema, mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan panitia penyelenggara ibadah haji, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan.
1: Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus, mulai dari keberangkatan sampai di Tanah Suci semua pelayanannya bagus dan alhamdulillah sampai ke Tanah Air pelayanannya juga bagus sekali. Masalah makanan, waktu di waktu di Arafah, makanannya enggak putus-putus, Pak. Selalu disediakan makanan, dari makanan pokok sampai buah sampai jus semua disediakan semua. Snack apa semua, pokoknya makanannya cukup ya, lumayan bagus. Fasilitas bagus juga, semua nyaman dari segi hotel. Juga dari penginapan di Mina, juga di Arafah, bagus.
2: Meski sempat terjadi antrean toilet di Arafah dan Mina, para jemaah menilai pelayanan kesehatan yang sigap menjadi salah satu keunggulan pelaksanaan haji tahun ini. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar.
4: Jemaah Haji Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 debarkasi Balikpapan tiba dengan selamat di Bandar Udara Internasional Samratulangi Manado pada Minggu 14 Juni 2026. Setibanya di Bandara Samratulangi Manado, para jemaah disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai bersama jajaran pemerintah daerah, panitia penyelenggara ibadah haji serta keluarga yang telah menanti kepulangan mereka dari Tanah Suci. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Utara Wahyudin Ukoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sehingga dapat berjalan dengan lancar.
5: Atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Utara, tentu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, termasuk kepada pemerintah provinsi. Alhamdulillah tadi Pak Wakil Gubernur secara langsung telah menerima menyambut kedatangan seluruh jemaah haji. Sekali lagi terima kasih. Sampaikan kepada pemerintah provinsi dari awal hingga kedatangan jemaah terus memberikan support dan bantuan kepada kita sekalian dan dengan rasa peduli yang luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini langsung dibantuan kepada semua pihak termasuk kepada dunia. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kesuksesan penyelenggaraan haji tahun ini adalah kesuksesan kita bersama.
4: Jemaah haji asal Kota Manado, Marlina Malaji, menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan yang diberikan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, Ibu Amin, dipanjatkan. Bersyukur kepada Allah dengan tiba di Manado ini dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat. Saya sangat berbangga dengan haji. Yang paling berkesan tentu pertama lancar pelaksanaan ibadah. Di samping itu kita tidak merasa tertekan karena ada banyak pelayanan PPIH di sana yang sangat proaktif terhadap jamaah. Ya, saya atas nama jamaah mungkin pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak karena PPIH telah melaksanakan tugas yang baik, mulai dari keberangkatan, mengatur kita para jamaah yang paling banyak rewel, sampai kepulangan mereka tetap mendamping. Kira itu terima kasih kepada PPIH Kemenhaj.
4: Kepulangan jemaah haji Sulawesi Utara ini disambut dengan suasana penuh haru dan syukur. Tangis bahagia, pelukan hangat, serta ucapan syukur mewarnai pertemuan para jemaah dengan keluarga yang telah lama menanti kepulangan mereka setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Mekah dan Madinah. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kedatangan jemaah haji Sulawesi Utara di Bandara Samratulangi Manado berlangsung lancar dan tertib. Pihak bandara bersama instansi terkait telah melakukan berbagai langkah untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan pelayanan terbaik bagi para jemaah.
4: Bandara Internasional Samratulangi Manado menyambut kedatangan jemaah haji asal Provinsi Sulawesi Utara. Kedatangan para jemaah berlangsung lancar setelah sebelumnya tiba di tanah air melalui Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepingan Balikpapan dan menjalani proses transit. General Manager Angkasa Pura Bandara Samratulangi Manado, Radityo Ari Purwoko, mengatakan pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Utara untuk memastikan proses kedatangan jemaah berjalan aman dan nyaman.
7: Kita semuanya menghandle jamaah haji, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi Pak Wakil Gubernur, juga Pak Kakamnya Kementerian Haji juga hadir di sini. Dan sebelumnya dari Kementerian Haji Sulawesi Utara sudah melakukan koordinasi dengan bandara untuk menghandle jamaah termasuk bagasi dan juga penjemputan. Sehingga kita hari ini sudah insya Allah sudah clear semua dan berjalan dengan aman dan lancar. Dari penumpang, kemudian bagasi dan juga transportasi ke masing-masing daerah sudah kita koordinasikan dan kita atur semua. Insya Allah tidak ada kendala seperti saat ini, insya Allah tidak ada kendala.
4: Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado Ambar Suryoko mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh aspek operasional penerbangan haji. Para inspektur penerbangan Otban Wilayah 8 Manado melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan operasional mulai dari keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan penumpang hingga penanganan bagasi jemaah. Kedatangan jemaah haji menjadi momentum penuh haru dan kebahagiaan bagi keluarga yang telah

0: Maka kalau aplikasi menerima, maka jelas sekolah juga menerima. Kemudian kami tentunya mau verifikasi berkas-berkas yang diupload lewat aplikasi. Tentunya kan di aplikasi sudah diatur sistem zonasi untuk khususnya SMP Negeri 1, sudah ada batas-batas yang diatur oleh pemerintah kota. Di situ sudah memang regulasinya sudah ditentukan. Seandainya di sistem zonasi sudah melampaui batas penerimaan, batas kuota yang sudah ditentukan 45% yang ditentukan oleh SMP 1, karena zonasi kan lingkungan SMP 1 kan mempunyai wilayah yang sangat luas dan kepadatan penduduk. Tentunya kami melihat situ dari pertama dari segi lokasi terdekat, titik terdekat dengan sekolah, kemudian batas usia menjadi perhitungan untuk penerimaan zonasi ketika melampaui target.
1: Penerimaan siswa baru di SMP Negeri 1 Manado tahun 2026 ini sebanyak 544 siswa yang akan diakomodir dan akan dibagi dalam 17 kelas. Miki Kurwati melaporkan.
2: Kelurahan Sendangan, Kecamatan Kawangko, Anjura, satu lomba kelurahan tingkat Kabupaten Minahasa tahun 2026.
3: Setelah sukses meraih sebagai juara satu lomba kelurahan tingkat Kabupaten Minahasa tahun 2026, maka saat ini Kelurahan Sendangan, Kecamatan Kawangkoan, mulai mempersiapkan lagi segala potensi di kelurahan untuk tampil pada lomba kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Utara sebagai utusan Kabupaten Minahasa. Hal ini dikatakan Camat Stanley David Umbo, SSTPMAP. Terkait dengan Kelurahan Sendangan sebagai utusan Kabupaten Minahasa di lomba tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Camat Kongkon Stanley David Umbo berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kantipmas kebersihan di lingkungan permukiman.
4: Mengikuti lomba kelurahan di tingkat provinsi, dan kami memberikan apresiasi kepada baik pemerintah kelurahan maupun seluruh perangkat, kelembagaan, bahkan seluruh masyarakat yang boleh menopang suksesnya kegiatan lomba. Dan kami juga berharap ke depan masyarakat untuk kita jaga bersama kebersihan, kelestarian lingkungan, dan kalau boleh kita tingkatkan lagi supaya harapan kita di tingkat provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Sendangan juga bisa berprestasi.
3: Terpantau dengan dipercayakannya Kelurahan Sendangan, Kecamatan Kongkuan sebagai utusan Kabupaten Minahasa pada lomba kelurahan tingkat Provinsi Sulut tahun 2026, mendapat support dan apresiasi dukungan dari masyarakat, bukan hanya di Kelurahan Sendangan tapi juga masyarakat dan pelaku usaha di pusat pertokoan, bandar, kota kacang, dan kuliner Kawangkoan. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga daging di pasar Lirung Talaut masih fluktuatif. Daging ayam turun, sementara daging anjing naik.
5: Harga sejumlah daging di pasar tradisional Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, hari ini terpantau masih fluktuatif. Beberapa daging terpantau turun, sementara yang lainnya naik. Daging yang turun diantaranya daging B2. Daging B2 turun dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp95.000 per kilogramnya. Sementara daging lain yang turun adalah daging ayam. Daging ayam yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram turun menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Daging anjing naik dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Yusti, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan harga daging disebabkan karena pembelian dari daerah pemasok seperti Manado juga mengalami kenaikan.
6: Untuk info daging besok B2 95.000, RW naik dari 65 menjadi 70, ayam yang turun 40.000 per kilo.
5: Disebutkan pedagang, sejauh ini daya beli masyarakat terhadap kebutuhan daging masih normal. Mendominasi pembelian sebagian banyak adalah daging ayam. Daging ayam pembelian sehari bisa habis 40 hingga 50 kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut HUT Bayangkara, Polres Kota Mobagus sukses menggelar turnamen tenis lapangan Motabi Cup 2026.
7: Wali Kota Kota Mobagu Wendy Gaib bersama Wakil Wali Kota Randy Mangkat menghadiri partai final turnamen tenis lapangan Motabi Cup yang diselenggarakan Polres Kota Kota Mobagu. Kehadiran kedua pimpinan daerah tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah Kota Mobagu terhadap pengembangan olahraga tenis di daerah. Selain menjadi ajang kompetisi untuk meningkatkan prestasi para atlet, turnamen tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan dan kebersamaan antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat. Kapolres Kota Kota Mobagu AKBP Irwanto mengatakan, selain menjaring

0: prestasi dan atlet potensial, turnamen tenis Mutabika juga menyambut HUT Bayangkara 2026.
1: Terima kasih. Tujuan dari harapan Kapolres Cup Mutabi 2026 ini adalah semoga kita bisa mencari bibit-bibit talent dari awak olahraga khususnya di bola tenis, kemudian kita bisa meningkatkan sinergitas, sportivitas antara Polri bermitra dengan masyarakat, sehingga nantinya bibit-bibit dari talent olahragawan tenis ini bisa kita bina untuk berkelanjutan, bisa berpacu di kancah yang lebih tinggi.
0: Dalam suasana penuh sportivitas, partai final Mutabika berlangsung meriah dan mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
2: Bupati Jone Ganda dikukuhkan sebagai pengurus masyarakat pemerintahan Indonesia.
3: Bupati Minahasa Utara Jone Ganda resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, MIPI Provinsi Sulawesi Utara. Kepengurusan ini merupakan periode 2026-2031. Bupati Jone Ganda menyebutkan pengukuhan kepengurusan baru MIPI Sulawesi Utara menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara akademisi, birokrat, praktisi, pemerintahan, dan juga para peneliti guna menghasilkan kebijakan publik yang berbasis riset, data, dan kebutuhan real di masyarakat.
4: Menghadiri sekaligus pelantik DPW MIPI Provinsi Sulawesi Utara ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi kami, karena semangat untuk memajukan ilmu pemerintahan yang diisi oleh unsur-unsur akademisi, praktisi, peneliti, dan pemerhati

0: Pelantikan kepengurusan MIPI Sulawesi Utara yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum MIPI Pusat yang juga Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid juga diwarnai dengan peluncuran buku ilmiah terbaru Jone Ganda berjudul Strategi Ganda Pengembangan Kawasan Bitung Minahasa Manado di Era Daya Saing Global. Dina Masih melaporkan.
1: Pendeta Hanipanto, tokoh toleransi beragama di Sulawesi Utara, minta aparat penegak hukum menindak tegas segala bentuk tindak kriminal tanpa pandang bulu.
2: Tingginya kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Kota Manado, aparat penegak hukum diminta untuk menindak tegas segala bentuk aksi tindak kriminal yang terjadi. Pendeta Hanipanto yang merupakan tokoh toleransi beragama di Sulawesi Utara minta aparat penegak hukum untuk tidak saja mengambil langkah preventif namun menindak tegas segala bentuk tindak kriminal tanpa pandang bulu.
3: Karena tidak bisa dipungkiri salah satu pengganggu keamanan. Jadi dia harus tegas. Kami tokoh-tokoh agama, ormas, masyarakat pasti akan mendukung ini. Karena ini kan kenyamanan hidup. Nah, itu satu. Kedua, kalau suatu kota dia tidak aman, dia akan mengganggu kenyamanan dan ekonomi. Karena apa? Roda ekonomi akan terganggu kalau kota itu tidak aman. Mana ada turis, mana ada investasi akan masuk. Jadi menjadi kewajiban kita bersama, mensupport, mendukung program dari Kapolda, tindak aja tegas, kami akan dukung itu.
2: Langkah tegas aparat penegak hukum memberantas berbagai aksi tindak kriminal, diharapkan Pendeta Hanipanto didukung seluruh elemen masyarakat, agar Sulawesi Utara khususnya Kota Manado tetap aman, damai, dan kondusif. Calvin Wisang melaporkan.
1: Garda Tipikor Sulawesi Utara mengapresiasi kinerja Kodairal 8 dalam upaya menggagalkan penyelundupan barang ilegal dan berbahaya ke Indonesia lewat Sulut.
4: Pembina Garda Tipikor Sulawesi Utara, BRT Lumempo, mengapresiasi kinerja Kodairal 8 dalam memerantas penyelundupan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Lumempo mengatakan selang tahun 2026 ini sudah ada beberapa kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan TNI Angkatan Laut melalui Kodairal 8 dan jajaran.
5: Memberikan apresiasi kepada tim Angkatan Laut dalam hal ini Kodairal 8 yang ada di Manado yang sudah berhasil menggagalkan bahkan menangkap penyelundupan barang-barang ilegal apakah itu cyanida bahkan sampai minuman-minuman beralkohol dan barang-barang lainnya. Tapi kemudian langkah selanjutnya ketika ada proses penangkapan atau menggagalkan, ini kan diserahkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini untuk memproses hukum selanjutnya. Namun, proses penanganan perkara di Bea Cukai ini, dari tahun ke tahun ada beberapa kasus yang ditangkap oleh Kodairal 8, prosesnya sangat lambat, bahkan terkesan Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian utara yang berdomisili Kota Manado menutup mata, bahkan diduga ya melindungi para pemilik barang ilegal ini. Sehingga dalam proses penegakan hukum ini tidak ada satupun perkara-perkara yang ditangkap oleh Kodairal diproses lanjut oleh Bea Cukai sampai pada proses pengadilan. Bahkan penetapan tersangka pun tidak ada sama sekali.
4: Diketahui kasus penyelundupan terakhir terjadi Jumat 12 Juni 2026 lalu dengan kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah lebih. Kodairal 8 mengamankan 3 warga negara asing, WNA berkewarganegaraan Filipina, yang menggunakan pabot aril berwarna putih biru berbendera Indonesia. Roy Pesak melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Daerah Siang, saya Teti Bahagia. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Ma, jadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar ya Ma, kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda.
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih mendengarannya terus bersama Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di Selatan sore hari ini bersama saya Yalin Salviani menemani Anda di 100% Indonesia. Dan hari ini sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, selamat sore Yalin.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Finan di Kanana.
0: Oh, Finan di Kanana, apa kabar hari ini?
1: Tuhan, sehat, bahagia.
0: Ah, mantap. Ya pastinya kalau cuaca panas, enaknya minum apa nih, Vina?
1: Iya, panas-panas, minum lingin-lingin. Jumput atau pegangan yang lingin-lingin. Nah, kan jatuh suasa di sana, ini lagi menyemuluh. Tidak panas.
0: Oke, jadi lebih seger gitu ya kalau siang-siang gitu ya. Oke.
1: Kita bikin jus alpukat deh, campur kacang.
0: Oke, baik. Ya Mas Nia Vina, lagunya apa nih? Ada Anji, Karena Aku dan Dirimu. Kemudian Aku Memilihmu dari Brisa Jodi. Ada Kotak Aku Percaya Pilihanku. Ada Audila Tertawan Hati. Yang mana nih?
1: Apa Aku Pilihanmu? Yang ketiga Kotak.
0: Yang mana? Kotak. Kotak Aku Percaya Pilihanku ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Yang masih tiga orang spesial tuh siapa nih, Vina? Silakan.
1: Sama-sama buat nyanyi yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi nyanyi bersama keluarga.
0: Amin.
1: Nail, ada?
0: Lagi tempat opa, oma.
1: Dan Nail dan nomornya tet. Ini salam dari Anji.
0: Salam. Terima kasih. Salam
1: aja. Kasih bersama dengan bersama buat ibu masih ada jawabannya dalam sehat bersama keluarga. Yang kedua buat ibu Alvina menentik yang dari kesehatan dua dalam sayang rezekinya. Yang ketiga ada di dalam ibu Rosda.
0: Oke.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih Vina di Kanaan hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore.
2: Halo. Selamat sore.
0: Selamat sore, Ibu. Dan Ibu siapa di mana
2: 100%
0: ini?
2: 100% Indonesia. Indonesia banget. Ibu Anggreni. Ada di Tarera.
0: Ibu Anggreni di Tarera, apa kabar?
2: Aduh, lasat dan luar biasa ini kabar ini. Memang semangat kembang sekali di hari ini.
0: Wih, keren.
2: Di hari Senin. Mulai beraktivitas tuh, jadi betul. Semangat
0: tempat
2: harus
0: ya.
2: Dong.
0: Yang pasti di hari ini kalau boleh tahu siang-siang enaknya minum apa nih? Ibu Anggreni. Siang-siang panas-panas enaknya minum apa?
2: Minum ini Ibu Anggreni, ada deking. Dari King Esteller. Mantap. Jadi ada minum Esteller ini.
0: Ih, krimi-krimi bagaimana ya? Manis-manis gitu ya.
2: Pokoknya memang enjoy-enjoy. Karena ada Esteller jadi tetap semangat.
0: Itu dia. Pas dengan cuaca ya Ibu Anggreni. Ibu Anggreni, lagunya apa? Ada Anji Karena Aku dan Dirimu, Aku Memilihmu Brisia Jodi, kemudian ada Audila Tertawan Hati. Yang mana nih?
2: Anji.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Oke, tiga orang spesial. Yang pertama ada Yelin yang tugas. Tentunya selamat bertugas, tetap semangat dan selalu sukses. Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Bu Yelin yang manis, yang baik hati. Tentunya bersama keluarga tetap dapat salam dari Bu Anggreni, khususnya lagi buat si Kenain yang makin hari makin pinter. Pokoknya lebih semangat nih Dek. Itu iklan-iklannya.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, lanjut. Mau balas-balas salam ini Ada pertama ada Jane di Air Madiri, apa kabar Bu Jane? Selamat siang, salam sehat tentunya bersama keluarga. Dan kedua ada Ibu Cece Wondal yang ada di Tataran 1, selamat siang tentunya bersama keluarga. Dan ketiga ada Ibu Els Makalisung. Ibu Els di Makalisung, apa kabar? Dan tentunya salam sehat, diberkati Tuhan selalu. Yang lain nanti sebentar cekang. Buat Yelin yang tugas, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Wih, mantap. Terima kasih Bu Anggreni di Tataran yang sudah bergabung ya di 082195835080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Ya, bisa coba lagi ya di sonar ini, mungkin jaringannya atau gimana gitu ya. Ya, masih bisa gabung lagi di 082195835080. Tadi ada Vina di Kanaan, ada Ibu Anggreni dari Tareran tadi yang sudah bergabung gitu ya. Yang pasti topik kita di hari ini, kalau siang-siang panas-panas begini gitu ya, enaknya minum apa? Yang pastinya Anda bisa bergabung di 082195835080 ya. Dan yang pastinya di Sultan hari ini pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Benicio Bolmo.
0: Wih, mantap, semangat sekali Pak Benicio hari ini, luar biasa. Bagaimana cuaca Bolmut hari ini?
3: Oke deh, cuaca mendung, arus lalu lintas lancar, situasi kamtip mas kondusif. Dari Kota Bolang, Mamanda Utara, Bung Benicio, terus

0: ya.
1: Sebenarnya apa menghargai cuaca dan membilang toh.
0: Betul. Yang pasti Pak Benny Jo, hari ini lagunya apa nih? Ada dari Brisa Jodi, Aku Memilihmu, ada Audila Tertawan Hati, The Overtune Dunia Bersamamu, ada Wilson Cerita Kita. Yang mana nih?
1: Dunia Bersamamu.
0: Oke, The Overtune ya. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan Pak Benny Jo.
1: Kita tentunya pertama-tama Ibu Yelin Sofian yang tugas. Kita semangat ya, seberkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Aduh,
0: makasih
1: Ibu Yelin. Soalnya dari jam 1 sampai jam 6 dan nonton tadi.
0: Waduh, tapi tetap semangatnya luar biasa loh. Walaupun nonton bola di hari tadi.
1: Sampai jam 6 so tidokong, nanti kita bangun jam 1. Jadi so ada modal porsa banter. Tiga orang spesial sore hari ini yang pasti. Ada Pak Yopi di Warembungan, apa kabar Pak Yopi? Terus ada, ya dengar-dengar interampe Air Madidi Kang. Ada Pak Roni Air Madidi, salam sehat tentunya. Dan yang terakhir, ada Nyong Klip di Paslatin 2 Tomahon. Itu dia Ibu Yelin, makasih, mat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Benny Jo di Balmut hari ini yang sudah bergabung ya. Baik, sudah ada 3 penelpon, di sesi yang pertama saya terima 3 penelpon. Nanti sesi selanjutnya 2 penelpon ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Pro 1 Menit Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang ada lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Permisi.
0: Iya. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Dari Ibu Aurina.
0: Oh, Ibu Aurina. Di mana ini? Tataaran ya?
1: Di Tataaran, Tataaran 2.
0: Oke, Bu Aurina, hari ini kalau boleh tahu siang-siang enaknya minum apa nih, Bu Aurina?
1: Oh, pas kebetulan di sini ada buah segar, tapi beli di sebelah.
0: Untung ada buah segar gitu ya, kalau siang-siang memang enak sekali. Oke, yang pasti Bu Aurina, lagunya apa nih? Ada lagu Aku Memilihmu, Brisa Jodi, Audela Tertawan Hati, Wilson Cerita Kita, Glenn Fredly featuring Dian Pramana, Aku Cinta Padamu. Yang mana nih?
1: Aku cinta padamu.
0: Oke deh, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Tiga orang spesial. Yang pertama, terima kasih Ibu cantik, imut-imut, ada langsung pipit, nggak bagi-bagi. Terima kasih. Sama-sama. Sudah persilakan masuk,
0: iya.
1: Ibu Aurina.
0: Terima kasih, sama-sama juga.
1: Sehat selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Amin.
0: Tiga orang spesial.
1: Ya? Nayong sudah sembuh?
0: Sudah sembuh, puji Tuhan. Sudah sembuh sekarang. Sudah cerewet dan comel-comel, sudah.
1: Oh, sudah. Cuma makan. Makan biar sehat. Yeah. Tiga spesial. Yang pertama, buat Ibu Marsi di Tondano. Ya, di Tondano apa di mana Ibu Marsi itu. Terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Bu Marsi ini dia orang lama, stok baru orang lama. Terus yang kedua, buat ayang-ayang Esterlita di Girian. Makasih salamnya sayang. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, buat Vina tadi baru lewat, dia salam sama Ibu Aurina. Ini salam balik dari Ibu Aurina ya sayang. Salam sama mama dan papa. Sudah tiga apa ada satu lagi?
0: Kenapa?
1: Satu lagi ya.
0: Oh iya, tadi sudah ke siapa tadi yang dikirim? Terakhir kan sudah Vina.
1: Oh iya, iya, iya. Iya. Kembali ke yang imut-imut.
0: Iya.
1: Terima kasih. Iya. Selamat sore.
0: Oke, selamat sore juga. Terima kasih Bu Aurina di Tataaran yang sudah bergabung di hari ini di 0821-9583-5080 ya. Oke, yang pastinya untuk Anda di hari ini kira-kira siang-siang panas-panas enaknya minum apa nih ya. Yang pastinya Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080 baik itu melalui SMS juga WhatsApp boleh tentunya di kesempatan hari ini ya. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore Bu Yeli.
0: Selamat sore Bu Cantik. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Yang punya Bunaken, Haryati.
0: Oke, orang Bunaken. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana cuaca Bunaken hari ini, Bu?
2: Kabar sehat. Kalau cuaca ini lagi panas.
0: Lagi panas gitu ya? Oh, pasti. Iya. Dengan topik hari ini.
2: Dari tengah hari panas.
0: Oke, panas ya. Nah, kalau biasanya kalau siang-siang cuaca panas enaknya minum apa nih?
2: Kalau siang-siang begini kebetulan ini ada kelapa muda.
0: Kelapa muda. Jadi
2: ada minum kelapa muda.
0: Wah, kelapa muda garda terdepan gitu ya kalau di
2: Bunaken ya. Begitu. Betul sekali.
0: Okay. Yang pastinya di sore hari ini Bu Haryati
2: lagu Audela. Enggak usah dibaca.
0: Tertawan hati. Oh ya, yang pastinya pas. sebenarnya harus udah dengar lagunya, udah tahu nih kayak yang
2: oh, sudah, tidak perlu dibaca.
0: Keren. Yang pastinya Ibu Haryati lagunya. Terus siapa nih tiga orang spesial?
2: Salam pertama buat Ibu Yeli yang cantik. Terima kasih sudah angkat teleponnya.
0: Sama-sama.
2: Semoga tetap sehat, tetap semangat. Amin. Yang terbaik buat Ibu Yeli dan keluarga yang ada di rumah. Cuma salam buat adik Nail, salam beda, salam paling sayang selalu. Aduh, aku tahu, oh, menyiar, soalnya tadi baru monitor, pas dengar DP iklan. Oh,
0: si beda pas gitu ya.
2: Dengar DP iklan dengan DP mama, beda.
0: Oke.
2: Okay, ya lanjut, mau salam tiga orang, balas-balas salam dulu. Uh-huh. Yang pertama ada Ibu Marsi, yang ada di Watumia Tondano. Terima kasih salamnya yang tadi malam, salam Bali, salam sehat bersama keluarga, semoga diberkati. Lanjut, ada Ibu Agnes yang ada di Teling juga, terima kasih salamnya yang tadi malam Ibu Agnes, ini salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga, oh ada Pak Raiko yang ada di Leilem, yang ada salam berapa hari lalu. Ini salam balik, salam sehat juga bersama keluarga. Uh-huh. Wah, Ibu Yelin yang cantik dan baik hati. Uh-huh. Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Ih, keren banget. Ya, masih terima kasih Bu Haryati di Bunaken. Hari ini yang sudah bergabung ya. Tadi ada Ibu Haryati, ada Ibu Orina juga. Di tetaaran langsung lagunya saya hadirkan di ruang. Dengar Anda.

0: Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, balik lagi masih di 100% Indonesia. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Yeling.
0: Iya, selamat sore. Dengan ibu siapa di mana ini?
1: Ibu Ros Lelem.
0: Oh, Ibu Ros di Lelem. Ibu Ros di Lelem, hari ini kalau siang-siang cuaca panas, enaknya minum apa nih, Ibu Ros?
1: Minum apa?
0: Gak tahu minum apa?
1: Minum air putih.
0: Minum air putih. Bingung ya, mau minum apa? Minum air putih, oke. Sehat itu ya, Ibu Ros, ya baik. Ya, masih lagunya apa nih, Ibu Ros?
1: Sehat, itu.
0: Itu yang
1: lagu apa?
0: Oke, lagunya di sini ada Breeze ya Jody, Aku Memilihmu, kemudian Wilson Cerita Kita, Adira Melukis Bayangmu. Yang mana nih?
1: Yang pertama, Jo, Aku Memilihmu.
0: Oke, baik. Lawan lagunya itu siapa nih, Ibu Ros? Tiga orang spesial, silakan.
1: Pertama buat Yelin yang baik hati, cantik. Terima kasih soal angkat tu telpon.
0: Sama-sama.
1: Tuhan selalu memberkati tugas hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Salam buat Nayan.
0: Oke, siap ibu. Terima kasih. Tiga orang yang spesial tu siapa?
1: Salam Jokang. Ada ibu Nikelailem. Selamat sore. Ada ibu Selfie. Yang ketiga ada Elis di Bitung. Buat Yelin, terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih Bu Ros di Lelem hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Oke, ada lagi yang bergabung hari ini. Halo, selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Yang pastinya di hari ini, yang pasti kalau sudah bergabung gitu ya, yang pasti semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya mendengarkan Persatuan Radio. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, saya Persatuan Indonesia, Nak Yeli.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini, Bu?
2: Arisung, sayang.
0: Oh, Bunda El, apa kabar hari ini?
2: Oh, sehat, bahagia sejahtera selalu.
0: Luar biasa. Yang pastinya hari ini, kalau boleh tahu siang-siang cuaca panas, enaknya minum apa nih kira-kira?
2: Kayaknya yang dingin-dingin, ampun.
0: Oke. Okay. Yang dingin-dingin kalau panas-panas gitu ya. Oke. Okay.
2: Iya, betul.
0: Yang pasti Bunda El, hari ini lagunya apa nih? Ada Wilson Cerita Kita, Adira Melukis Bayangmu, Fatur Nadila Satu Dari Hatiku. Yang mana nih?
2: Apa yang bayangmu?
0: Melukis bayangmu, Adira. Itu.
2: Iya, itu.
0: Oke, baik. Yang masih tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih, Bunda El? Silakan.
2: Salam pertama tentu Mbak Yelin yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, selalu bahagia, damai. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah terlebih si kecil. Salam sayang, salam sehat. Nak Nael memang enak sekali kalau di oma, di opa, tapi kan
0: ngomel terus. Udah
2: bisa lama, lurus cucu sampai dia kelas 3 SMP. Baru dia, ya ke mama, ya.
0: Nah, itu dia. Aduh, sedih yang pastinya selain sendiri nanti. Oke. Okay. Yang pasti tiga orang spesial tuh siapa nih, Bunda Els?
2: Yang pertama sahabatku yang dari Jogja, ada sepulang dari Jogja kotekan yang ada di Batu Mea sana, ada monitor yang di Batu Mea, sepulang dari Jogja Ibu Marsi, selamat sore, salam sehat sejahtera, diberkati bersama keluarga Ibu Marsi di Batu Mea Tondano. Yang kedua yang ada di, yang udah lewat tadi kotekan, Ibu Anggraini yang ada di Kareran. Salam manis juga, salam kompas diberkati. Yang ketiga, masih sementara monitor ini yang ada di apa kote? Aduh, jangan lupa no. Yang ada di Tondan yang udah lewat tadi no. Apa kote itu? Tataran 2. Di sana ada Ibu Elrina. Ini salam dari Bunda El, salam manis, salam sehat, sejahtera, diberkati bersama keluarga dan bahagia selalu ketiganya kan. Untuk Yelin, Nak Yelin, Pasti, selamat sore, Shalom.
0: Halo, terima kasih untuk Bunda Els di Makalisung yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan sekarang saya terima penelpon terakhir hari ini ya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Dengan ibu siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Jen Armadidi.
0: Ibu Jen, apa kabar di Armadidi?
3: Gimana kabar, Mai?
0: Ya pasti ke siang-siang.
3: Baru tersambung.
0: Oh iya, itu dia, terakhir malahan gitu. Penutup hari ini, pegang kunci ya. Ya pasti Ibu Jen di Armadidi. Kalau siang-siang, panas-panas ya. Enaknya minum apa ya kira-kira?
3: Es Brenemon.
0: Waduh. Andalan gitu ya. Langsung Es Brenemon maju di garda terdepan gitu ya. Oke. Okay. Ya pastinya hari ini lagunya apa nih, Bu Jen? Ada Wilson Cerita Kita, ada Fatur Nadila Satu Dari Hatiku, Astrid Selalu Dia. Yang mana nih?
3: Ya, selalu dia dong.
0: Selalu dia, oke. Okay. Yang masih lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
3: Tentunya pertama spesial untuk Kelin yang lagi tugas. Tetap semangat.
0: Siap.
3: Sukses untuk hari ini. Salam para adik Nail.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Baru semua yang somaso tadi, salam kasih, salam kompak. Sehat-sehat semua. Ada temu salam balik for Ibu Sheni yang ada di Tomohon. Selamat sore, salam kasih, salam kompak. Ada Ibu Anggra ini yang udah masuk tadi juga, salam balik, salam sehat semua. Baru ada yang di Bunaken. Ibu siapa katanya? Sorry.
0: Ibu Haryati.
3: Ibu Haryati. Salam balik, salam kompak semua-semua. Spesial juga ini lagu Perpati Kesayangan. Ada yang mau dengar?
0: Langsung antenya tinggi.
3: Ada. Ada sementara monitor. Dia bilang mantap.
0: Keren. Tadi bolak-balik sih tadi, bolak-balik lihat-lihat studio tadi.
3: Oh, iya.
0: Biasalah kalau tugas ketimkan. Tugas ketimkan berat. Nah, jadi luar biasa. Semangat.
3: Nah. Semangat untuk hari ini. Akan memberkati barang semua. Madelin, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bu Jen di Armadidi hari ini yang sudah bergabung sebagai penelpon terakhir kita juga gitu ya di 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung ya, baik melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga. Terima kasih, semoga hari ini semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga tentunya bersama Pro Satu Manado. Dan yang belum sempat bergabung, jangan kecil hati ya, tentunya masih ada program acara Pro Satu lagi tentunya malam nanti, acara Ruang Rindu. Anda bisa bergabung juga ya nanti di 082195835080. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya di kesempatan hari ini. Selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Oke, selamat sore juga. Ini dari Ibu Agnes di Teling. Panas begini enaknya makan gohu dengan palu butung. Wududududu. Bu Chan Yelin dang. Wah, kalau kita apa ya? Ada cuma resoles ini. Cuma resoles sama apa itu? Kue yang ada apa ya namanya ya? Oh ya itu dia. Aku ngelupa namanya apa ya. Yang pastinya Bu Chan tetap semangat dalam tugas hari ini. Sehat, bahagia, dan diberkati bersama keluarga tercinta. Amin, amin. Terima kasih. Salam tempel juga buat adik Nail. Salam for Ibu Haryati di Bunaken. Salam sehat, bahagia, dan diberkati bersama keluarga tercinta. Ibu Rose Leilam, sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Dan juga katanya buat Bapak Benny Jo, semoga sehat selalu, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Buat Bu Chanilin, terima kasih. Dan selamat sore, God bless you. Lagu Sempurna by Andra and the Blackbone. Oke, terima kasih ya hari ini untuk Ibu Agnes Detailing yang sudah bergabung di 082195835080. Dan yang pastinya untuk semua yang sudah bergabung, terima kasih kebersamaannya. Dan masih banyak lagi program acara Manado sore hari ini. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap dan kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk tingkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernyataan sekali lagi, terima kasih Anda selalu setia mendengarkan Pro 1 Monado Kanal, informasi dan inspirasi di selatan sore hari ini di Monado Sore. Saya Nisa Alfiandi akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk Anda, terima kasih yang juga selalu setia di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital gitu ya, di selatan hari ini yang bisa didengar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, tadi ada Fatur Nadila gitu ya, satu dari hatiku yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sekarang kita masuk di UMKM Bicara gitu ya, peran UMKM lapangan kerja. Nah, yang pastinya di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika pasar kerja yang terus berubah, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Dan bahkan di tahun 2026, peran UMKM ini semakin strategis karena tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ya, tetapi juga menjadi sektor yang paling banyak menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, dengan jumlah pelaku usaha yang mencapai puluhan juta unit dan juga tersebar hingga

0: ke daerah-daerah, UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja dan juga jumlah besar gitu ya, baik di sektor formal maupun informal. Pendengar. Dan bahkan keberadaan UMKM sendiri juga memberikan peluang kerja bagi berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lulusan baru, pekerja dengan keterampilan terbatas, hingga masyarakat di wilayah yang belum memiliki akses luas terhadap industri besar gitu ya. Fleksibilitas dan kemampuannya juga beradaptasi terhadap kebutuhan pasar, menjadikan UMKM juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal sekaligus juga solusi dalam mengurangi tingkat pengangguran. Pendengar. Dan bahkan data terkini menunjukkan bahwa UMKM juga menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi lebih dari 60% domestik bruto atau PDB Indonesia. Di angka tersebut juga menunjukkan bahwa keberlangsungan dan pengembangan UMKM ini juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas gitu ya. Oleh karena itu memang penguatan UMKM ini melalui akses pembiayaan, digitalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta dukungan kebijakan pemerintah ini menjadi langkah penting, pendengar, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan pada tahun 2026. Dan terima kasih teman-teman semuanya, masih banyak lagi ya informasi-informasi terlengkap kita hadirkan di Ruang Dengar Anda, masih di UMKM Bicara. Kita hadirkan informasi-informasi terlengkap di Ruang Dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, diri berharga.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Riri Pro, satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih di program Special Pro 1 hari ini gitu ya, UMKM Bicara, terkait membahas peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja. Dan ya pasti pendengar, kalau kita bicara tentang usaha mikro kecil dan menengah UMKM gitu ya, ini memang salah satu sektor yang punya peran sangat penting gitu ya dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dan bahkan di tengah perkembangan teknologi, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan persaingan ekonomi global yang semakin ketat gitu ya, tahun 2026 UMKM ini juga tetap menjadi pondasi utama yang juga menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dan bahkan keberadaannya sendiri tidak hanya berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi di berbagai daerah gitu ya, tapi juga sebagai penyedia lapangan kerja yang juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Nah, oleh karena itu memang UMKM ini sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang signifikan terhadap pendapatan nasional, pemerataan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini gitu ya, dunia kerja mengalami berbagai tantangan, mulai dari dampak otomatisasi gitu ya, kemudian transformasi digital, hingga ketidakpastian ekonomi global. Tentunya kondisi ini juga menuntut adanya sektor usaha yang mampu beradaptasi dan terus menciptakan peluang. Ini hadir sebagai solusi karena punya karakteristik dan juga sesuatu yang fleksibel gitu ya, mudah berkembang dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dan bahkan berbeda ya dengan perusahaan besar yang umumnya juga membutuhkan model besar dan juga proses rekrutmen yang lebih ketat, UMKM bisa membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dengan berbagai tingkat pendidikan dan juga keterampilan. Dan bahkan hal ini menjadikan UMKM ini pendengar, ini sebagai satu instrumen penting dalam mengurangi angka pengangguran dan juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karenanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro untuk Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di Selatan sore hari ini di Manado sore. Masih kita hadirkan ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda ya. Dan di sore hari ini apa kabar untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro untuk Manado? Semoga hari ini jadi makin lebih semangat apapun kegiatan aktivitas Anda, semoga semua dilancarkan ya. Dan terus yuk kita dengarkan berikut ini.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Palpeli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Memprioritaskan pengetan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Telau Pelni siap jadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 Menado Kanal Informasi dan Inspirasi. Hanya rindu dari Anmes yang sudah saya hadirkan di ruang Anda gitu ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, enjoy juga bersama Pro 1 Menado. Pendengar, pemerintah Indonesia juga terus memberikan perhatian besar gitu ya terhadap pengembangan UMKM melalui berbagai program dukungan seperti kemudahan gitu ya, akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, bahkan juga pendampingan bisnis gitu ya, dan juga percepatan transformasi digital. Dukungan tersebut juga bertujuan agar UMKM juga mampu meningkatkan daya saing dan juga memperluas kapasitas usahanya. Semakin berkembang di sebuah UMKM gitu ya, semakin besar juga kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Karena itu memang keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha, tapi juga pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan gitu ya. Nah, dengan berbagai kontribusi tersebut, pendengar, UMKM juga punya posisi yang sangat strategis dalam menciptakan kerja di tahun 2026, bahkan di tengah tantangan ekonomi dan juga perubahan dunia kerja yang terus berlangsung, UMKM juga menjadi salah satu sektor yang mampu memberikan harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kesempatan kerja yang luas, fleksibel, dan juga berkelanjutan. Oleh sebab itu juga memang penguatan dan pengembangan UMKM ini juga perlu terus didorong agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus solusi dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, pendengar. Oke, okay, masih di selanjutnya hari ini. Sekali lagi terima kasih ya untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Menado. Dan saat lagi pendengar, kita akan jelang lintas berita Magota Menado Gorontalo Tanata Laut ya. Saat lagi di ruang dengar Anda di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Terus sama Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Makota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Nata Laut, hari ini edisi Senin 15 Juni 2026. Selamat sore pendengar dan penonton, kita berjumpa dalam lintas berita Magota hari ini bersama saya, Yelin Solviani. Kita hadirkan informasi pertama dari RRI Manado. Rombongan jemaah haji asal Provinsi Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 tiba secara bertahap telah tiba di Manado.
2: Rombongan jemaah haji asal Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 tiba kembali di tanah air melalui Bandara Internasional Samratulangi Manado pada Minggu pagi. Sebelum tiba di Manado, para jemaah lebih dulu transit di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai bersama jajaran pemerintah daerah dan penyelenggara ibadah haji. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah dalam keadaan sehat dan selamat. Jemaah disambut penuh haru oleh keluarga. Salah seorang jemaah asal Bolang Mongondo, Fatma Alidrus, mengatakan selama berada di Tanah Suci, seluruh kebutuhan jemaah terpenuhi dengan baik.
3: Ya, sangat baik.

0: Usai proses penyambutan, para jemaah langsung diberangkatkan menuju daerah masing-masing dengan armada yang telah disiapkan panitia. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Ibu si lulusan pendidikan kedokteran Fakultas Unima resmi berdiri dan jadi model nasional cetak dokter untuk daerah.
2: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Yarto meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan kedokteran untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan di kawasan Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Menteri Brian menegaskan bahwa pendidikan kedokteran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peresmian Fakultas Kedokteran Unima merupakan inisiatif dan salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kemudian ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Kemdikti Saintek mendorong Fakultas Kedokteran Unima sebagai fakultas baru yang menjadi contoh implementasi pendidikan kedokteran transformatif yang sejalan dengan kebijakan Dikti Saintek berdampak.
3: Nah, ternyata berasal dari beasiswa yang didanai oleh seluruh Pemda Provinsi maupun Pemda Kota Kabupaten. Jadi 50 mahasiswa kedokteran Unima yang angkatan pertama ini dan juga nanti tentunya akan disusul angkatan berikutnya didanai oleh Pemda Kota Kabupaten maupun Provinsi. Setiap selalu terus mereka akan langsung diangkat menjadi perawat atau dokter di yang dimiliki oleh Pemda.
2: Kepada mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unima, Menteri Brian juga berpesan agar dapat memanfaatkan beasiswa pendidikan yang didapatkan dan para mahasiswa diharapkan dapat kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan untuk memperkuat layanan kesehatan setempat. Sementara itu, Rektor Unima Jose Philip Kambe melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unima, Mr. Gideon Maru, memastikan proses rekrutmen mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran dilakukan secara objektif, independen, dan transparan. Diungkapkannya bahwa Unima menggandeng tim dari Universitas Brawijaya dalam seluruh tahapan seleksi guna menjamin kualitas calon mahasiswa yang diterima.
4: Syarat utama mereka tentu mereka direkomendasikan oleh kabupaten tiap kabupaten karena ini berhubungan dengan pembiayaan dari tiap kabupaten. Kemudian proses seleksinya kita lakukan secara terbuka dari 10 itu, kemudian mereka kita ambil 3 terbaik dari tiap kabupaten itu yang menjadi kuah untuk tiap kabupaten yang kita umumkan yang totalnya 37 dan memang ada beberapa kabupaten yang masih belum.
2: Salah satu mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran Unima, Engelin Sumampo, mengungkapkan rasa syukur karena mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah kabupaten dan kota masing-masing. Dukungan yang diberikan pemerintah daerah ini pun menjadi motivasi besar bagi dirinya untuk kembali dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan.
5: Jadi memang betul kami mendapatkan beasiswa 100% dari pemerintah kabupaten kota masing-masing karena merupakan utusan dari daerah masing-masing. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi kacang yang melupakan kulitnya. Kami pun harus sadar siapa sih yang membantu kami ada di tempat ini, siapa yang menolong kami untuk bisa menempuh pendidikan ini. Oleh karena itu saya pun dapat semangat sekali, rindu sekali untuk kembali kepada daerah asal nantinya untuk mengabdikan diri kami. Karena tentunya saya bisa melihat kondisi kesehatan yang ada di daerah saya, khususnya Binasa, itu masih kekurangan sekali tenaga kerja, fasilitas, dan lain sebagainya.
2: Launching Fakultas Kedokteran Unima menjadi tonggak penting dalam upaya mencetak sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah di Sulawesi Utara dan kawasan Indonesia Timur. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Universitas Negeri Manado diharapkan mampu melahirkan dokter-dokter yang siap mengabdi bagi masyarakat dan pembangunan kesehatan bangsa. Demikian Anugrah Pandey melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Sensus ekonomi 2026 di Gorontalo hari ini dimulai. Sensus yang digelar 10 tahun sekali itu akan mendata perkembangan usaha masyarakat.
6: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo resmi dimulai hari ini. Kegiatan ini ditandai dengan apel pencenangan yang dipusatkan di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo sebagai langkah awal pendataan seluruh aktivitas usaha masyarakat di daerah. Ratusan petugas sensus disiapkan untuk turun langsung ke lapangan guna mendata berbagai jenis usaha yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus saat pendataan berlangsung. Sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Hasilnya akan menjadi sumber data utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
7: Sesungguhnya, di balik setiap angka statistik, terdapat cerita tentang masyarakat, cerita pelaku usaha, tenaga kerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan pada aktivitas ekonomi.

0: Des Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, akan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo ini sekaligus memperkuat komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
1: Mulai tanggal 15 Juni, petugas kami akan turun rumah per rumah atau kita bicarakan pencanangan komitmen bersama antara Pak Gubernur, Wakopimda bersama dengan pelaku usaha dengan melibatkan banyak petugas lapangan dari Bone Pelang sama Kota Gorontalo.
0: Ia menegaskan keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, media, mitra pendataan, hingga seluruh lapisan masyarakat. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Harga rempah-rempah bawang, rica, tomat di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih cukup tinggi.
4: Harga rempah-rempah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, rica masih Rp100.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat Rp15.000 per kilogram. Kepala Dinas Perindak Kabupaten Sangihe, Trenov Ponto, menyatakan kenaikan rempah-rempah dipengaruhi pasokan dari tingkat petani. Pergerakan harga tersebut juga tidak lepas dari perubahan cuaca yang cenderung ekstrim. Hasil petani terganggu di tingkat petani sehingga distribusi berkurang.
5: Disampaikan kepada kita semua distribusi atau persediaan untuk cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat walaupun ada sedikit kenaikan harga untuk komoditi tertentu.
4: Meski demikian, di Perindak Sangihe sejauh ini sesuai hasil pantauan dan pengawasan di lapangan masih cukup meski ada lonjakan harga. Dalam komitmen bersama menjaga ketahanan pangan di daerah, program pertanian khususnya untuk hortikultura hingga kini terus dipacu agar dapat memberi kontribusi terhadap kebutuhan di daerah. Alexander Lenggade melaporkan.
3: Informasi terakhir kita hadirkan dari Erita Laut. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Talaut mengasah kapasitas personilnya melalui Lomba Cerdas Cermat Hukum, kompetisi yang berfokus pada penguasaan KUHP dan KUHAP baru. Yang pasti ini juga bertujuan membentuk SDM Polri yang unggul dan siap menghadapi dinamika penegakan hukum saat ini.
6: Guna mengasah pemahaman personel, kasih hukum terbaru, Polres Kepulauan Talaut menggelar lomba mengenai KUHP dan KUHAP baru di Aula Mapolres Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Kapolres Kepulauan Talaut melalui Kabak Ops AKP Yakobus Melale ini berlangsung kompetitif. Para peserta diuji langsung oleh tim juri dari jajaran Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan Mapta. Kabak Ops menyampaikan pemahaman yang baik terhadap KUHP dan KUHAP baru merupakan bekal penting bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan.

besar, bukan hanya rekan-rekan mungkin ini, tetapi dalam hubungan dengan personil kepolisian dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi dalam negeri ini, dan tentunya ini juga sangat penting.

setelah melalui babak penyisian yang ketat. Tim Satuan Samapta keluar sebagai juara pertama, disusul Satuan Takhti di posisi kedua dan Satuan Intelkam sebagai juara ketiga. Pemenang dari kompetisi ini nantinya akan langsung diutus menjadi perwakilan resmi Polres Kepulauan Laut untuk bertanding di tingkat kepolisian daerah Sulawesi Utara. Dari Kabupaten Kepulauan Laut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Sekian lintas berita Magota Manado Gorontalo Tornata Laut hari ini. Saya Lin Salviani, mewakili Kerabat Kerja Bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai, yang memudahkan penonton, membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final, berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya mengisahkan sejarah dan perkembangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia, tetapi juga menyoroti nilai-nilai, visi, dan misi yang diusungnya. Rusli Siri sebagai penulis dengan sangat baik menggambarkan peran Muhammadiyah dalam transformasi sosial, pendidikan, dan keagamaan di Indonesia. Buku ini tidak hanya sekedar paparan sejarah, tetapi lebih dari itu. Ia membangkitkan semangat cinta dan kebanggaan terhadap gerakan Muhammadiyah. Salah satu poin penting yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana Muhammadiyah berkontribusi dalam bidang pendidikan. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada penyebaran ilmu agama, tetapi juga pada pendidikan umum dan modernisasi pesantren. Ini tercermin dalam berdirinya banyak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, buku ini juga menggali nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang dianut oleh Muhammadiyah. Gerakan ini selalu mengedepankan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat manusia secara luas. Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, Muhammadiyah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern. Buku ini juga tidak lupa untuk mengulas tentang peran perempuan dalam Muhammadiyah, yang secara historis telah aktif dalam berbagai aspek kehidupan organisasi, termasuk dalam bidang pendidikan dan sosial. Ini menggarisbawahi komitmen Muhammadiyah terhadap kesetaraan gender dan peran penting perempuan dalam pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, Aku Cinta Muhammadiyah bukan hanya sekedar narasi sejarah organisasi, tetapi juga sebuah karya yang mengilhami untuk memahami nilai-nilai yang progresif dan inklusif. Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Muhammadiyah berhasil mempertahankan identitasnya sebagai organisasi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan agama, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, dari RRI untuk Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Nggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang, Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang, sama saja. Saat itu, uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

Ya, pendengar sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi dari ini di program Manado Sore. Tadi kita sudah memandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya setelah menjalankan sholat maghrib untuk Anda gitu ya. Dan untuk pendengar di sonar ini masih terhadirkan lagu-lagu Indonesia di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tentunya ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, dan masih tetap terus bersama Pro 1 di sonar ini. Kita hadirkan lagu-lagu Indonesia selanjutnya di ruang dengar Anda. Dan sekarang akan saya hadirkan di sonar hari ini ada lagu dari Versa Besari itu ya, Senja Bersayap di ruang dengar Anda.

semua berkumpul jadi satu. Awan kita sudah menggantung pada sayap matahari. Selebihnya hanya ada mimpi-mimpi yang teracuhkan. Keberadaan kita lebih nyata dari para pengendara siang.

kita menikmati pemandangan hidup dari pelataran surga. Melihat insan yang tak pernah lelah bercinta melawan arah kiblat. Berusaha keras menyantap titik bahagia yang tersedia dalam sudut pandang Tuhan yang kita anggap berbeda nafas. Menatap lembut kecupan sore hingga membuat perangai hebat di mata cakrawala.

0: tak bersayap. Jingga menguning senyap. Pada hari yang hampir gelap, aku terus menimbang dua hati yang kini sudah genap.
1: Cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini sebelum

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini di program Menedo Sore. Tentunya ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, yang pasti pendengar, Piala Dunia 2026 berpotensi menghadirkan laga-laga panas dan seru yang dinantikan miliaran penggemar sepak bola, terutama para penggemar sepak bola juga sama mengharapkan Piala Dunia 2026 ini tuh bisa mempertemukan Portugal versus Argentina gitu ya. Karena mengingat sosok pemain bintang Argentina Lionel Messi dan pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo gitu ya, ini masih menjadi sorotan utama penggemar sepak bola. Lantas apakah bisa duel panas Ronaldo versus Messi ini terwujud di Piala Dunia 2026? Waduh, semoga saja ini ada beberapa skenario-skenario peluang pertandingan Portugal versus Argentina bisa terlaksana gitu ya. Nah, dua legenda sepak bola ini diprediksi bisa tampil bersama pada Piala Dunia 2026 karena mengingat Argentina dan Portugal ini sama-sama membidik perjalanan panjang di turnamen gitu ya. Dan kalau masuk skuad final, wah, peluang pertemuan Ronaldo dan Messi ini juga tetap terbuka lebar gitu ya. Bahkan duel tersebut juga bisa terjadi di beberapa fase berbeda. Dari lansir Sport Bible gitu ya, tentunya di sini juga ada beberapa 4 skenario yang berpeluang mempertemukan Argentina versus Portugal di Piala Dunia 2026. Bagaimana kayaknya ya gitu ya, 4 skenario yang berpeluang pertemukan Argentina versus Portugal di Piala Dunia 2026. Nanti kan saya hadirkan informasi yang lengkap di ruang dengan Anda. Terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi ya.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah, dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat.

0: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapat yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu monedo kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Mario Jola featuring Teza Sumendra gitu ya, dengan Jatuh Cinta yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, kalau kita kalau kita prediksi ada beberapa 4 skenario yang berpeluang mempertemukan Argentina versus Portugal pada Piala Dunia 2026. Dan ini dilansir juga dari laman Sport Bible gitu ya. Yang pertama, skenario pertama ini tuh mengarah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Jalur itu terbuka kalau Argentina dan Portugal ini menjadi juara grup gitu ya. Dan kemudian Argentina berada di grup J bersama dengan Austria, Aljazair, dan juga Yordania. Jadi Portugal juga menghuni grup K bersama dengan Kolombia, Uzbekistan gitu ya, dan juga RD Kongo. Dan sebagai favorit grup ya, Ronaldo versus Messi ini berpeluang juga nih finish di posisi teratas Piala Dunia 2026. Setelah itu mereka juga harus melewati fase gugur awal, pendengar. Itu prediksi skenario pertama gitu ya. Nah, kalau langkah keduanya mulus nih perempat final, ini bisa menjadi panggung mega bintang, dan Messi dan Ronaldo berpotensi bertarung memperebutkan tiket semifinal. Dan skenario kedua ya, bahkan bisa menghadirkan duel lebih cepat. Pertemuan ini juga bisa terjadi pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jadi jalur tersebut terbuka kalau Argentina dan Portugal ini finish sebagai runner up. Nah, namun keduanya memang harus lolos dulu gitu ya dari babak 32 besar. Dan kalau semua syarat ini terpenuhi, laga impian ini tuh bisa digelar di Dallas, dan sorotan dunia dipastikan langsung tertuju ke pertandingan tersebut, pendengar. Oke, selanjutnya skenario ketiga. Kalau diprediksi gitu ya, skenario ketiga ini tuh menjadi mimpi terbesar para pecinta sepak bola. Messi dan Ronaldo ini tuh bisa bertemu di partai final. Jadi kemungkinan ini terjadi kalau keduanya tuh berada di jalur yang berbeda. Jadi Argentina dan Portugal ini harus terus melaju hingga laga terakhir gitu ya. Dan final akan berlangsung di New Jersey pada 19 Juli 2026. Duel tersebut berpotensi menjadi pertandingan paling bersejarah turnamen, pendengar. Dan kemudian ada juga skenario keempat yang lebih rumit gitu ya. Keduanya tuh bisa bertemu melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik gitu ya. Jadi format baru Piala Dunia membuka peluang tersebut. Namun banyak faktor lain yang memang harus mendukung skenario tersebut, pendengar ya. Karena bergantung pada hasil tim lain, peluangnya juga sangat kecil. Jadi jalur tersebut juga dianggap paling sulit untuk terwujud. Dan Piala Dunia 2026 ini juga bisa menjadi panggung perpisahan. Usia kedua pemain juga memang sudah mendekati penghujung karir internasional. Dan yang pastinya juga Messi kini memasuki usia 39 tahun, sementara Ronaldo telah menginjak usia 41 tahun. Dan meski tidak lagi muda, kualitas keduanya juga memang masih memikat dunia gitu ya. Mereka ini tetap menjadi simbol kejayaan sepak bola modern. Dan kalau ditakdirkan mempertemukan mereka ini, dan kalau takdir mempertemukan mereka di Amerika Utara, sejarah baru bisa tercipta. Jadi dunia akan menyaksikan salah satu rivalitas terbesar untuk terakhir kalinya, pendengar. Oke, yang pasti itu tadi salah satu prediksi gitu ya, Piala Dunia 2026, apakah nanti bisa terjadi duel Ronaldo versus Messi gitu ya. Ini memang ada beberapa peluang skenario juga yang tentunya direkayasa gitu ya. Siapa tahu ini bisa terwujud, dan ini memang ditunggu-tunggu banyak pecinta bola gitu ya. Oke, yang pastinya untuk Anda pendengar di Sonar ini, masih banyak lagi informasi-informasi lain, dan terus saksikan pertandingan Piala Dunia 2026 yang juga akan kami siarkan secara langsung di ruang dengar Anda nanti bersama dengan Pro 3 Jakarta gitu ya. Dan yang pastinya untuk Anda jangan pernah lewatkan gitu ya pertandingan-pertandingan yang tentunya seru juga untuk Anda saksikan dini hari nanti gitu ya. Juga ada banyak sepak bola yang bisa Anda tonton gitu ya, yang bisa Anda dengarkan juga di siaran kami di RRI Pro 1 Manado, apalagi juga di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, nanti ada Spanyol versus Tanjung Verde gitu ya, atau Cabo Verde, yang pasti fase grup H, yang pasti nanti lokasi pertandingan dari Stadion Atlanta ya, jadi jangan pernah lewatkan Spanyol versus Tanjung Verde. Dan kemudian dini hari di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, ada Belgia versus Mesir gitu. Dan tentunya ini fase grup G, dan tentunya juga Stadion Seattle gitu ya. Kemudian nanti juga ada banyak berbagai macam pertandingan gitu ya yang akan dihadirkan untuk Anda, apalagi juga di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, Arab Saudi versus Uruguay, kemudian di pukul 9 pagi esok gitu ya, waktu Indonesia Tengah, tentunya Iran versus Selandia Baru. Waduh, pokoknya seru ya dari malam nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, Spanyol versus Tanjung Verde, kemudian dini hari ada Belgia versus Mesir gitu ya, yang kita hadirkan untuk Anda. Tentunya juga Anda bisa dengarkan siaran kami secara langsung ya, siaran pertandingan Piala Dunia 2026, sekali lagi hanya di Pro 1 Manado bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan yang pastinya untuk Anda di selama hari ini, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Manado sore. Saya akan hadirkan di ruang dengar Anda ya. Sekarang kita hadirkan ada drama radio untuk sore hari ini. Dan tentunya sore hari ini drama radio dengan judul Pak Manto ya. Pak Manto produksi dari RRI Padang. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat

0: pekerjaan sehari-hari. Itu kan emang tanggung jawab kamu.
1: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi.
0: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
1: Ah, klise.
0: Astaga Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
2: Kenapa?
0: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
2: Kok bisa gitu ya?
0: Nah itu, aku gak tahu juga.
2: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
0: Ya gitu deh, bosan.
2: Apa? Bosan?
0: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Kok gitu sih, Tik?
2: Ya, yang bersangkutan aja yang gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
0: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
2: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
0: Coba deh, sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
2: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
0: Sip.
1: Aduh, pagi mau gue ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
3: Kenapa nak? Mogok?
1: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
3: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
1: Wah, masih lama ya pak? Sekarang baru 7:30.
3: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
1: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
3: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
1: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, pak.
3: Oh, sudah cukup lama ya.
1: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
3: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
1: Wah, 12 tahun, pak?
3: Iya.
1: Sudah lama juga ya, pak?
3: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
1: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
3: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya salah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat, jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
1: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
3: Ya biasanya sih sampai jam 5 sore.
1: Terus pulangnya nanti bagaimana?
3: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
1: Kok bapak masih jualan?
3: Ya, selagi badan bapak ini masih sehat dan kuat, bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang bapak harus menerima hasilnya. Emang

0: penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
1: Maaf Pak, bukan maksud saya.
0: Gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak puas sih cerita. Tapi ya sudahlah.
1: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
0: Ya amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
1: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
0: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
1: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
2: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Gus Pri Azwar.

Oke, masih mendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Meredo Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini masih bersama saya yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya tadi kita sudah dengar drama radio ya, produksi dari RRI Padang, pendengar, dengan judul Pak Manto gitu ya. Dan tentunya di sore hari ini, terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1. Dan sekarang akan kita hadirkan nanti di ruang dengar Anda gitu ya, mimbar agama Hindu. Saat lagi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda yang pasti mimbar agama Hindu. Nanti akan kita hadirkan lagu-lagu religi untuk pemeluk agama Hindu ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Meredo Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti kita akan hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan mimbar agama Hindu di ruang dengar Anda ya. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini, untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, saat lagi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda warta berita dari Pro 3 Jaringan Internasional. Saya Lin Salviani, dudir di ruang dengar Anda. Selain ini akan ada Michael C yang akan menemani Anda sampai nanti di Manado Malam.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: bisa mencapai kesimpulan substantif.
1: Pemulihan aset menunjukkan bahwa bank negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
2: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis dua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
3: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera
5: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
6: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
4: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
9: Menteri Keuangan Pemulihan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
1: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, iman terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
9: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan hasil pemulihan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
10: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
9: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
12: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Hingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
12: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
13: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang di diterbitkan oleh Danantara.
12: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Ofriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
14: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.

0: memuaskan dan harga pun alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
1: Kira-kira balik modal enggak?
0: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
2: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41.7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
6: Sudah dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pemulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41.7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga.

0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
2: Jadwal pulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
2: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir. Ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih cuma dia tinggalnya di Keruak satu orang karena faktor sakit.
3: Haji Makinuddin menjelaskan terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
4: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan. Hanya mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
3: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Direktur Perlindungan Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan YA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejida Johor. Dan karena masih bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpindah. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel termasuk Wakapolsek, para kanit dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Serait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi, dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam saudara pendengar Pro Satu Radio Laut dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saudara pendengar, kami hadirkan ruang rindu untuk menemani Anda spesial di edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Saudara pendengar, Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang menjadi lagu favorit Anda, lagu yang hits di tahun 1970-an hingga 2020 yang dapat Anda request bersama Pro Satu Radio Laut di malam hari ini.

abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatl. Kata Xocoatl merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama, muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut, agar rasa pahitnya hilang. Ternyata, rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatl diubah menjadi Xocolite, agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.

0: 100 ribu, oke. Karena aku yang jalan, aku ambil 40 kali ya. Sisanya, ke mereka aja.
1: Pusing banget, kenapa?
0: Diam-diam aja ya. Bos kan kasih aku 100 ribu nih buat beli snack tim kita. Aku kasih kamu 20, terus aku 20, sisanya beli snack buat mereka. Gimana nih menurut kamu?
1: Eh kok gitu sih? Gak boleh, itu korupsi. Biarpun jumlahnya kecil, tapi itu tetap korupsi. Ih, serem banget. Mau kasih semua buat beliin snack? Apa aku laporin nih ke bos?
0: Iya, maaf. Aku kira sepele doang.
1: Misi presiden kita aja salah satunya memperkuat pencegahan dan juga pemberantasan korupsi. Lah, kamu malah coba-coba. Janji ya, gak akan coba-coba?
0: Iya, gak akan kepikiran lagi.

Ya, saudara pendengar Pro Saudari Talaut, masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro Saudari Talaut. Anda bisa request lagu favorit Anda malam hari ini. Silakan bergabung melalui WA di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan Anda sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Selamat malam saudara pendengar Pro Satu Radio Italo, dimanapun Anda berada. Masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini. Bagi Anda yang bergabung bersama kami, silakan bergabung melalui WA di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda hingga pukul 11 malam nanti. Dan saat ini saudara sudah ada yang bergabung. Selamat malam RRI Pro Satu Talaut, ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Selamat malam juga. Mau request lagu Semua Karena Cinta, penyanyi Delon. Lagu ini buat Anto, Juan, Pak Kris, dan semua juga pendengar ruang rindu di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Buat host Julianti Malensang, selamat bertugas. Semoga tetap semangat sampai selesai penyiaran. Dengan harapan diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Dari Kristianus Rame di Tamako Sangihe. Oke, terima kasih buat Bung Kristianus yang ada di Tamako. Lagu dari Delon yang di request Semua Karena Cinta. Oke, nanti akan kami hadirkan ya. Jadi coba cari dulu lagunya Delon, Semua Karena Cinta. Mudah-mudahan ada di bank musiknya RRI Talaut. Di belakangnya Bung Kristianus, bagi Anda juga saudara pendengar Prosatu RRI Talaut yang ingin request lagu favorit Anda malam hari ini, lagu Indonesia ataupun mancanegara, bisa Anda request ya. Ditunggu sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

Karena cinta. Hanya dirimu merindumu. Oh, karena cinta mungkin kali ya. Yang dimaksud. Nah, coba kalau semua karena cinta. Nah, ada ya. Cuma di sini karena cinta. Ya mungkin itu. Mudah-mudahan itu ya untuk Bung Kristianus. Terima kasih sudah bergabung. Bagi Anda juga saudara pendengar yang ingin request lagu, bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut. Oke, baiklah, kita ke lagu aja dulu yang sudah di request oleh Bung Kristianus, dan kami tambahkan dengan lagu lainnya. Tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar Pro 1 Radio Telaut, bagi yang ingin request lagu bersama Pro 1 Radio Telaut, silakan bergabung melalui WA di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini.

Walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Izinkan

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Oh, duh. Udah sekali tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini, saudara pendengar Pro Satu dari Talaut. Silakan bergabung. Langsung aja di 0813-4749-4180. Kali ini sudah ada yang bergabung. Halo RRI, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam RRI Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.

0: Halo, selamat
1: Halo.
0: malam, Ruang Rindu. Mungkin bisa dicoba lagi ya, lagi ada gangguan mungkin. Bisa dicoba lagi untuk bergabung bersama Prosatu Rerita Laut malam hari ini. Ya, kami tunggu ya kebersamaan Anda melalui WA di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11 malam ya. Jadi silakan bergabung di 081347494180. Anda bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara yang menjadi lagu favorit Anda ya saudara. Jadi silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut. Sambil menantikan kebersamaan Anda, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda ya, informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI di laman rri.co.id. Jadi saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut,

RHT atas dugaan pelanggaran berlapis. Jaksa penuntut umum JPU mendakwa RHT dengan pasal 6 huruf B atau huruf C jumto pasal 15 ayat 1 huruf G UU nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS jumto lampiran 1 nomor 136 UU nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan dakwaan alternatif pada pasal 415 huruf B UU nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sidang tersebut dihadiri langsung oleh Bambang Gultom selaku jaksa penuntut umum yang mengawal kasus ini. Ya, dan saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, ya masih kami nantikan ya kebersamaan Anda untuk malam hari ini. Hingga Anda bisa bergabung bersama Pro Satu RRI Talaut melalui WA di 081347494180. Ya, untuk saat ini kita ke lagu aja dulu saudara. Nanti bagi Anda yang mau bergabung, yang pasti masih kami nantikan ya kebersamaan Anda sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Saudara pendengar, prosaudari telah tanda waktu di studio kami baru menunjukkan pukul 22.33 menit waktu Indonesia Tengah. Itu berarti masih ada waktu untuk Anda yang ingin request lagu. Silakan bergabung bersama prosaudari Talaut melalui WA di 08137494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini.

0: Curhat Bu Siska.
1: Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Ruang Rindu edisi hari ini. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan dan mohon maaf tadi ada yang sempat bergabung namun ada gangguan ya sedikit. Jadi mohon maaf, nanti kita akan bertemu lagi di Ruang Rindu untuk edisi mendatang.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Betapa hebatnya waktu mengatur kita. Ketika lonceng jam usai kerja berdering, tanpa diperintah, segera kita berkemas, menyimpan kertas dan pensil dalam laci, lalu meninggalkannya jauh-jauh. Seolah semua persoalan telah terpecahkan untuk hari itu. Padahal, masalah tetap terjaga selagi kita pejamkan mata. Namun, esok hari, ketika lonceng jam mulai kerja berdentang, semua tumpukan masalah kita aduk, seolah ia terlampau banyak tidur semalam. Perselisihan pun bolehlah dilanjutkan kembali. Ah, betapa hebatnya waktu menghibur kita. Betapa bergairahnya waktu membangunkan kita. Saudara, saat kita mengatur waktu, sesungguhnya kita pun mengatur pikiran, emosi, dan perasaan kita. Karena waktu adalah lingkaran di mana kehidupan kita berjalan. Kita atur waktu untuk mengatur kehidupan. Kita rayakan sesuatu karena kita ciptakan hari besar. Kita heningkan diri karena kita tegakkan kesyaduan. Dan semua itu kita rangkai dalam jalinan waktu. Maka hanya mereka yang tak kenal akan waktulah yang terjerat dalam persoalan tiada berujung.

rundung banyak masalah. Langkah serta wajah tak bersemangat dan memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam kopi dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya kopi itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan-lahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar pak tua itu. "Pahit, pahit sekali," jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu sedikit tersenyum. Lalu ia mengajak tamu itu untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga yang tenang. Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam kopi ke dalam telaga itu, lalu dengan sepotong kayu dibuatnya gelombang untuk mengaduk-aduk dan terciptalah riakan air. Kata pak tua itu, "Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah anak muda." Saat tamu itu selesai meneguk air, pak tua berkata lagi, "Bagaimana rasanya? Segar, segar," sahut si anak muda itu. "Apakah kamu merasakan kopi di air itu?" tanya pak tua lagi. "Tidak, tidak pak tua," jawab si anak muda. Pendengar, pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam kopi. Tidak lebih dan tidak kurang, jumlah dan rasa pahit itu adalah sama dan memang akan tetap sama. Tetapi kepahitan kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah atau hati yang kita miliki. Kepahitan itu akan dirasakan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat Anda merasakan kepahitan dan kegagalan dalam kehidupan, hanya ada satu hal yang bisa Anda lakukan. Lapangkanlah dadamu untuk menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung semua kepahitan itu. Dan jangan lupa kepada Sang Kuasa.

Ya, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, untuk renungan di kesempatan kali ini edisi Senin 15 Juni 2026, saudara pendengar, di beri tema sampaikan salamku untuk mereka. Dan yang menjadi bahan perenungan kita terambil dalam kitab 1 Korintus 16 ayat 19 sampai 24. Dapat Anda baca sendiri ya saudara pendengar. Ya saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, ketika tamu akan pamit pulang, ya ini sebuah kisah ya saudara. Ada adegan menggemaskan dan juga mengharukan terjadi ketika anak mereka yang masih balita memberikan kiss bye ke arah tuan rumah ya. Dan momen ini menjadi momen yang sangat dirindukan ya. Seperti halnya Rasul Paulus menyampaikan salam kepada jemaat di Korintus mewakili seluruh jemaat Asia Kecil serta Aquila dan Priscilla yang berasal dari sana. Dalam budaya timur dekat kuno, ucapan salam biasanya disertai dengan gestur ciuman sebagai tanda hormat. Dalam surat Paulus, ciuman itu disebut ciuman kudus karena bebas dari tipu muslihat dan kemunafikan. Meski gestur fisik mereka tidak terlihat, kerinduan dan kasih mereka dapat dirasakan. Lebih dari kasih manusia, salam orang-orang percaya memperlihatkan kasih Allah. Jika kasih manusia terbatas, bahkan membawa kematian, seperti ciuman Yudas Iskariot kepada Yesus. Ini kita dapat lihat dalam Matius 26 ayatnya yang ke-49 ya saudara. Saat Yudas Iskariot mencium Yesus. Ya, kasih Allah tidak terbatas dan membawa hidup. Maka orang yang tidak menerima dan merespon kasihnya tentu akan kehilangan hidup kekal. Kasih Allah inilah yang menyertai gereja Tuhan untuk selama-lamanya. Kasihilah Tuhan dan sesama manusia, itulah hukum yang terutama yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan itulah yang harus terpancar dari salam kita. Ya mungkin kita bertanya ya saudara, bagaimana kita tahu kalau kita itu benar-benar mengasihi Tuhan? Ya buktinya adalah kerinduan kita. Orang yang mengasihi Tuhan akan selalu merindukannya. Pasti ingin bertemu dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Untuk itu, saudara, marilah kita menumbuhkan kerinduan kita. Bila merindukan Tuhan ibarat kisbah yang kita layangkan kepadanya, menghayati firman-Nya adalah ciuman kudus kita bagi Dia. Nah, apakah komitmen kita untuk mengasihi Tuhan sedang kendur akhir-akhir ini, saudara? Bangkitlah dan sampaikan salam kepadanya. Pasti Tuhan tidak berhenti merindukan juga kita dan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan hidup kita. Di kemudian hari, kita pasti akan menemukan bahwa sesungguhnya Tuhan terus menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Demikian saudara pendengar
untuk renungan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dan sampai selama-lamanya.

Pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026. Saya Julianti Malensang bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Milongwane, Kepulauan Talaut Teritorial NKRI, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

0: Baik ya, selamat pagi buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut Ibadah Pondok Indah Berada. Sebelum memulai seluruh aktivitas kita seperti biasa, kita akan mengikuti mutiara pagi untuk hari ini, dan kali ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Iwan Kurniawan STH.
1: Oke, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Mari kembali sebelum kita memulai program ini, kita akan berdoa. Kasih anugerah-Mu terus kami syukuri Tuhan, karena kami tahu hidup kami ada karena Engkau. Jika kami boleh membuka mata, itu semua karena izin Engkau, sehingga kami masih boleh melihat fajar yang baru dan hari yang baru. Dan kalau hari ini Tuhan kembali kami dibawa untuk masuk Tuhan dalam hari yang baru, kami mensyukuri Tuhan, dan kami rindu dengan firman-Mu agar apa yang kami akan lakukan, kemana kami akan melangkah, semuanya akan tertata dan akan kami dapatkan ketika kami dengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, bersedia bagi kami agar kami lebih lagi dibangunkan, dibangkitkan, bahkan dikuatkan untuk mengisi hari ini dengan kekuatan yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pemirsa kali mana pun berada, mari kita akan membuka firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Yang saya akan bacakan berbunyi, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa bukan firman Tuhan hari ini, bicara tentang segala perkara dapat ditanggung. Dan kalau kita mengatakan cuman sebagian, ya mungkin secara logika masih masuk akal. Kenapa? Karena ini perkara kehidupan yang super berat, tapi dikatakan kita akan dapat menanggungnya. Nah, ini kami katakan suatu janji yang luar biasa. Manusia paling cuma merencanakan, berandai-andai. Tapi Tuhan lewat firman-Nya mengatakan dapat kutanggung. Ini pernyataan dari seorang Rasul Paulus ya. Seorang Rasul yang bukan saja kami katakan meninggalkan banyak tinta emas, tapi juga keteladanan. Tapi juga apa yang kami katakan penyerahan, yang kita boleh saksikan lewat firman yang kita ada mungkin dalam tangan kita, tentang bagaimana dedikasinya. Jadi dia bertobat selama 20 tahun sampai akhir hidupnya. Dia katakan dia akhirnya mampu menyelesaikan, dan yang paling luar biasa, tetap memelihara iman. Nah, ini adalah kata kunci yang perlu engkau dan saya juga miliki. Jangan sampai kita sampai di garis finish tapi iman kita pun juga tidak ada lagi. Kenapa demikian? Karena kerasnya kehidupan. Mungkin Anda berpikir, ah tidak mungkin tuh. Ya, itu kan di pikiran kita. Tapi seringkali kerasnya masalah atau mungkin banyaknya masalah membuat kita kehilangan keseimbangan. Orang bilang istilahnya itu hujan belum reda, badai sudah mau datang. Nah, bayangkan kalau itu kita dapatkan di sepanjang kehidupan kita atau di sebagian saja. Seringkali banyak merubah orang. Makanya kenapa kita perlu belajar seperti Rasul Paulus, bagaimana dia punya kiat. Ternyata ini dia katakan salah satunya, bahwa dia percaya bahwa Tuhan dapat memberikan kekuatan. Nah, tentunya dari manakah dia mendapatkan kekuatan itu?

Ya tentunya dari Tuhan sendiri bukan? So, pasti sudah. Kenapa? Karena itulah yang membawa dia akhirnya boleh menemukan jalan yang baru. Tuhan mendatangi dia. Anda bayangkan bukan Tuhan mendatangi dia dalam perjalanan dia ke Damsik. Dia bertemu dengan Tuhan dan dia pun dibutakan Tuhan. Dan sejak itu kita tahu bukan hidupnya tidak sama lagi. Makanya kita perlu bertemu dengan Tuhan. Makanya minta doa agar kita belum mengalami perjumpaan pribadi, agar kita bisa menerima kekuatan. Karena kekuatan dari Tuhan, ya tentu saja kita harus mengalami bertemu dengan Tuhan dulu. Kalau tidak mengalami perjumpaan, bagaimana kita akan menerima suatu sugesti, menerima suatu impartasi, dan menerima suatu dorongan yang lebih lagi untuk kita maju. Karena manusia itu kan punya prinsip apa? Lihat dulu, baru percaya. Itu kan manusia punya prinsip yang sukar untuk kita rubah. Biar bagaimanapun, orang tetap mau minta bukti dulu. Makanya kenapa kita doa sama Tuhan agar kita mengalami perjumpaan. Sehingga engkau dan saya pun tidak lagi meragukan tentang Tuhanmu. Yang kedua, dari mana adalah? Dari firman. Paulus adalah salah seorang perenung, pemikir, bahkan juga orang bilang tuh pribadi yang suka mau mencari tentang kebenaran. Itu Paulus, makanya kan kita melihat kan bagaimana tulisannya sangat mengesankan, bukan? Kenapa? Karena dia mengupas begitu banyak hal, apalagi kitab Roma, bukan, yang dikatakan Injil mini. Karena semua yang namanya Injil itu ada dalam kitab Roma itu, yang dia kirimkan khusus untuk anak Tuhan yang ada di Roma, mengawali atau mungkin misalnya itu memberikan dasar sebelum dia berkunjung ke sana. Nah, bayangkan bukan dia bisa membuat yang namanya Injil mini. Kalau bukan dia seorang perenung, ya orang yang cari kebenaran, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan hikmat-hikmat yang kami katakan tidak akan mungkin muncul dalam pikiran manusia, bagaimanapun pintarnya manusia itu. Karena ini adalah hikmat yang dari Tuhan, yang Tuhan izinkan untuk dia kupas, sehingga akhirnya menghasilkan pengajaran-pengajaran yang kami katakan membuka wawasan kita, bukan, tentang apa yang Tuhan mau lebih dalam lagi. Nah, yang ketiga apa? Dari Roh Kudus. Nah, ini Roh Tuhan. Kenapa kita perlu menempatkan Roh Tuhan itu ada dan jadi satu kekuatan sumber? Karena Roh Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Satu-satunya sekarang manifestasi kekuatan yang bisa kita rasakan. Banyak orang ingin bertemu dengan Tuhan, bukan? Tapi kan tidak mungkin lagi. Bukan secara fisik saya katakan. Karena Tuhan sudah di surga. Nah, tapi rohnya. Nah, itu untuk katakan Tuhan lepaskan. Makanya kenapa untuk engkau dan saya, kami katakan mendapatkan kekuatannya, ya tadi kami katakan kita harus belajar mencari dia, menyembah dia, merindukan dia. Sehingga Roh itu akan mendatangi engkau. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan itu kan akan menggenapi dan memberikan engkau dan saya suatu kekuatan lebih lagi untuk mempercayai dan membuktikannya. Makanya Roh Kudus itu akan ada, membantu, menghibur, menolong kita semua. Tapi syaratnya tadi, kita mau mencari dia. Nah, sekarang bagaimana engkau dan saya? Masihkah kita mencari kebenaran? Masihkah kita merindukan dia? Itu kata kunci yang perlu terus dibangun. Dan banyak kan orang sekarang mencari kebenaran, tapi tidak dengan Roh Tuhan, tapi dengan AI, dengan pikiran sendiri, dan dengan kepentingan apa? Oh, kita ingin cari ini. Padahal bukan begitu caranya. Kalau kita mencari dengan hal-hal yang bukan dari Roh Tuhan, kita akan terjebak dengan pemikiran kita sendiri. Biarkan dia yang mengajarkan engkau dan saya bagaimana kita memahami. Karena yang tahu firman Tuhan kan Tuhan sendiri. Makanya dia katakan bahwa firman Tuhan itu seperti logos kalau tidak melibatkan Roh Tuhan. Tapi dia akan membawa engkau, mengupas kita kepada banyak hal ketika engkau dan saya membiarkan Roh Tuhan membimbing. Paulus adalah satu orang yang dipenuhi Roh Tuhan.
Makanya kenapa dalam dia menapaki pelayanan kan tidak sama dengan seperti orang kebanyakan. Kalau kita baca, ada kan teman-temannya yang kembali ke dunia, jadi apa, orang yang juga menyerahkan dia. Tidak, kenapa? Karena tadi gagal dalam melayani Tuhan, tanpa roh Tuhan, ya akan ada banyak persungutan dan merasa ketidakadilan. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan kira melayani Tuhan itu enak. Bukan kami katakan juga mustahil, tapi maksud kami itu ada banyak lika-liku yang akan kita hadapi, Kenapa? Karena dunia kan tidak senang. Mana ada orang dunia senang kalau kita melakukan tugas pokok kita. Dunia akan berusaha untuk membawa kita ini tersesat. Tidak melakukan, sehingga kita tidak menerima janji Tuhan. Makanya dia akan berusaha untuk mengintimidasi, membisikkan kata-kata yang membuat perpecahan. Itu akan dilakukan senantiasa. Makanya tugas kita adalah terus mendekat pada dia agar kita menemukan jati diri kita, panggilan kita, dan juga apa yang kami katakan, tujuan hidup kita. Itu yang seringkali banyak orang gagal. Makanya kenapa kita perlu membangun, mendapatkan kekuatan dari tiga sumber ini. Agar apa? Agar engkau kuat. Mempunyai kekuatan untuk apa? Menghadapi yang pertama, pencobaan. Banyak orang berpikir, pencobaan itu cuman masalah. Itu bukan masalah, itu tantangan terbesar. Karena pencobaan itu apa ya, kami katakan, ada sesuatu hal yang bersumber dari keinginan yang terliar dari pikiran kita. Karena pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tapi dari pikiranmu dan pikiranku, atau keinginanmu dan keinginanku. Kalau ujian ya datang dari Tuhan, tapi kalau pencobaan datangnya dari kita sendiri. Makanya orang tidak boleh menyalahkan Tuhan kalau dia gagal dalam pencobaan. Makanya kenapa kita perlu menyatu dengan dia, agar kita punya pola pikir yang berbeda, tidak lagi terbawa, bahkan boleh keluar dari pola pikir itu. Manusia ini kan banyak bermain di apa ya kami katakan, kebiasaan. Apa yang biasa dilakukan, itulah yang akan dia pikirkan dan dia terus kerjakan. Makanya kita harus seperti Rasul Paulus, bukan, masuk dalam kehendak Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan kekuatannya baru untuk kita keluar. Kan dia mengatakan bahwa kalau untuk hal-hal yang lahiriah ya, dia lebih lagi, dia katakan, harusnya berbangga, boleh berbangga. Kenapa? Dia Israel asli, dari suku Benjamin, jelas bukan? Maka juga masuk dalam mazhab namanya Farisi, maka juga dalam jajaran penganiaya, itu kan level tertinggi itu yang bisa dia banggakan. Tapi dia katakan dia mau melepaskan semuanya itu. Ini hal-hal yang akan mencobai dia kalau dia tidak melepaskan. Bagaimana cara dia melepaskan? Dia katakan mengenal Tuhan. Itu hal yang dia lakukan, mengenal kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Itu kiat yang dia bangun. Sehingga Rasul Paulus dapat menghadapi, melewati pencobaan. Karena itu ada bayangan, bukan status yang melekat. Tidak mudah untuk dia tidak membanggakan. Karena statusnya kan tinggi. Dia juga Sanhedrin lagi yang menentukan nasib hidup atau mungkin ya kami katakan ukuran keagamaan bangsa Israel. Dia jago berdebat. Dia bukan orang-orang yang kami katakan kebanyakan. Karena gurunya Gamaliel, salah satu orang terhebat yang ada pada zamannya. Jadi kami katakan kalau bicara pencobaan itu Paulus lebih banyak dari kita mungkin. Dia punya garis keturunan, dia punya harta juga, dia punya status tinggi. Tapi dia, kami katakan lagi, Paulus bisa melepaskan semuanya. Jadi kita juga pasti bisa melepaskan. Asal tadi kami katakan ikut kiatnya. Jangan lupakan untuk terus mengenal Tuhan. Karena dalam pengenalan itu kita akan bisa disadarkan bahwa kita ini tidak ada apa-apa. Anda bayangkan, bukan, manusia itu seperti setitik air dalam timba. Dalam timba setitik air. Bangsa-bangsa, bukan manusia, adalah bangsa-bangsa itu dikatakan. Jadi kita ini seperti apa?
kami katakan tidak lebih besar kan dari titik air. Jadi apa yang kita mau, apa yang kami katakan megahkan dalam diri ini? Nah, tidak ada sebenarnya, bukan. Nah, kesadaran itu sudah harus kita bangun, sudah. Sehingga kita tidak lagi melihat kekuatan hal yang kita punya bagi dasar untuk kita, apa yang kami katakan, merasa diri lebih, yang kemudian bisa menciptakan pencobaan-pencobaan yang akan juga membawa kita gagal, sudah. Jangan sampai, sudah. Gara-gara kita tidak bisa berubah, membawa kita gagal. Belajarlah, kita punya waktu sangat banyak. Kan karena umur kita kan tidak cuma satu hari, bukan? Mungkin memang ada beberapa orang yang tuh izinkan cuma satu hari. Tapi kita kebanyakan bukan bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Mari kita belajar. Untuk kita mendapatkan kekuatan itu sehingga kita bisa, apa yang kami katakan, melewati masa-masa pencobaan-pencobaan atau pola pikir salah. Adalah yang terus kami katakan akan berusaha menggerogoti adalah iman kita. Mari kita maju seperti halnya Rasul Paulus, adalah sehingga engkau dan saya adalah akan dikatakan orang-orang yang dapat adalah melewati adalah hal-hal yang sifatnya apa ya kami katakan halangan-halangan itu, adalah. Nah, yang kedua apa, adalah kita butuh kekuatan. Kenapa? Karena kita perlu melayani. Jadi setelah dari kita karakter mungkin atau pola pikir. Nah, ini melayani. Kesadaran untuk melayani itu seringkali semakin hari semakin merosot. Apalagi kalau kita sudah merasa lama. Aduh, kita kok sudah dari kecil. Kita kok Islam atau sudah dari dulu, kemarin-kemarin kali. Atau mungkin juga ada masalah. Atau mungkin juga ada rasa tidak mendapatkan hal yang selayaknya. Nah, itu seringkali kan banyak kan membuat orang mulai berpikir-pikir, darah, untuk terus melayani. Darah, padahal yang orang lupa, melayani itu adalah panggilan yang sangat melekat dalam hidup engkau dan saya. Darah, kita boleh meninggalkan yang lain, darah, tapi melayani Tuhan jangan. Karena sekali engkau keluar, engkau akan kehilangan, darah. Baik itu pertumbuhan, baik itu apa kami katakan juga perkembangan, bahkan juga proses perubahan hidup engkau dan saya. Belajar dari seorang Ayub. Ayub tuh dikatakan orang yang terbaik di zamannya, darah. Tapi kita tahu bukan, dia sempat mengalami ketidakadilan. Apakah dia berhenti? Kan tidak, bukan? Dan memang semua orang akan mengalami hal itu, darah. Kalau engkau bertumbuh dengan benar, engkau akan mengalami masa-masa transisi di mana engkau akan apa ya seolah-olah sendiri, darah, seolah-olah diisolasi, seolah-olah mengalami tekanan, darah. Tapi itu bukan suatu hal yang salah. Tapi itulah progres untuk engkau menuju pada yang namanya kedewasaan. Karena orang dewasa itu apa ya harus kami katakan mandiri. Itu bukan tidak lagi tergantung, darah, tidak lagi perlu dicekoki, tidak perlu lagi didorong-dorong. Kan dewasa bukan, sudah sadar bahwa ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Namun dewasa kami katakan. Tapi untuk mencapainya kan tidak segampang itu, bukan, darah. Kalau kita terus-terusan ngikut-ngikuti orang terus-terusan ada di kumpulan terus, seringkali tidak akan muncul kedewasaan. Tapi ketika engkau terisolasi, seolah-olah mengalami ketidakadilan, ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan, seolah-olah begitu bukan, membuat engkau dan saya harus tersingkir, darah, dari percaturan-percaturan apapun yang kita rindukan tuh. Nah, di mana sehingga kita apa ya mau tidak mau, darah, duduk diam, merenung. Nah, itu adalah proses, darah, kesendirian yang dialami banyak orang, darah, dalam bentuk perspektif apapun, darah. Dan kita perlu mengalami itu, darah. Bukan salah. Jangan mengatakan, oh kita ini mungkin apa ya salah jalan apa enggak, darah. Justru kalau engkau tidak punya masalah terus, tidak ada kendala, hidup lempeng-lempeng saja. Nah, justru itu harus kita apa ya kami katakan melihat kembali. Sudah benar enggak jalan ini? Karena hidup ini tidak ada begitu, darah. Tidak ada lempeng terus, tidak ada. Semuanya pasti ada benturan-benturan. Karena dari benturan itulah maka engkau akan terbentuk. Itu bukan coba kalau ada benturan, dia akan terbentuk kita. Tapi ada benturan-benturan itu yang akan membuat kita mulai menemukan titik atau mungkin pola yang seharusnya kita miliki.
Darah. Makanya mari kita terus melayani darah. Karena melayani itu adalah suatu gaya hidup. Darah. Satu kekuatan yang akan membawa kita kepada yang namanya tadi kami katakan pertumbuhan. Kita tahu bukan Ayub kemudian bisa memenangkan, dipulihkan Tuhan. Juga siapa lagi yang tersendiri? Nabi Nuh bukan? Kita tahu bukan 500 tahun. Dia harus hidup dalam mungkin diisolasi. Karena kan cuma dia yang benar. Karena bayangkan 500 tahun Tuhan tidak berbicara dengan dia. Baru setelah umur 500 tahun Tuhan baru bicara. Anda bisa bayangkan bukan betapa lamanya masa yang harus dialami darah. Tuhan tidak berkomentar apapun. Baru nanti 500 tahun Tuhan baru bicara banyak tentang kehidupan yang dia bangun. Dengan dipercayakan dia untuk membangun sebuah bahtera. Nah, ini lebih lagi berat darah 500 tahun darah. Kita mungkin baru saat mungkin hitungan minggu, bulan. Kita sudah merasa kita tidak layak darah. Padahal bukan begitu ceritanya darah. Makanya mari darah. Kita terus lakukan apa yang Tuhan taruhkan. Yakinlah, selama engkau setia, Tuhan akan terus setia dalam menyertai kehidupan engkau. Nah, itu kekuatan kedua, darah. Kekuatan yang ketiga untuk apa, darah? Untuk kita menang atas dosa. Nah, dosa ini juga satu-satu bagian juga yang akan kita temui setiap hari, darah. Karena apa? Karena dosa ini kan jalan yang salah. Jalan yang sesat, darah, yang akan terus digembangkan, darah. Dan juga terus akan di apa ya kami katakan dipaksakan darah untuk kita melakukannya. Kenapa? Karena ini ceritanya ada maksud untuk menjatuhkan bukan? Dan kita tahu bukan manusia pertama gagal kenapa? Karena gagal dalam menguasai dirinya dalam cobaan ini darah. Sehingga dia melakukan dosa. Kan Hawa kan sebenarnya kan dia tahu buah itu tidak boleh dimakan, tidak boleh disentuh. Tapi oleh karena bisikan dari siang ular itu kan ceritanya. Kita tahu semua, darah. Akhirnya apa? Dia memandang buah itu dari pola pikir yang berbeda. Itu bukan. Nah, makanya kenapa engkau dan saya, darah, dalam kita berhadapan dengan hal-hal penyesatan, jangan suka duduk di sana mendengarkan, jangan darah. Karena memang apa ya, berbuat kejahatan itu sangat gampang darah. Tidak perlu ada sekolah yang darah, anak-anak saja bisa berbohong bukan tanpa diajar darah. Dia melihat saja, oh begitu, udah dia bisa tiru darah. Jadi sangat gampang sekali darah dosa itu untuk melekat darah. Dan perbuatan-perbuatan itu sangat-sangat gampang sekali darah untuk apa ya, membawa kita dalam masuk dalam perkara-perkara yang ya mungkin terlihat awalnya tidak baik itu bukan, tapi bisa saja darah akan membawa engkau dan saya jadi tertarik darah. Makanya sangat penting untuk kita menjaga diri ini darah. Nah, jadi sebagaimana apa ya dulu slogan Partai Demokrat apa, katakan tidak. Nah, itu perlu darah kita dengungkan, kita katakan darah. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengatakan tidak, darah, cuma menghindar saja, lama-lama dia akan bisa masuk tuh. Karena kita tahu bukan, namanya dunia ini atau ilah zaman ini tidak pernah tertidur. Darah, dia bekerja luar biasa. Darah, bahkan dia bekerja dengan sistematis. Ada pemerintah, ada penguasa, itu bukan, ada penghulu dan ada roh jahat di udara. Jadi dimanapun engkau berada, mereka ada. Darah, karena mereka bekerja dengan sistematis. Apalagi kalau engkau mengatakan engkau anak Tuhan, aduh itu target utama mereka, darah. Makanya kan kita melihat bukan di mana kantong-kantong Kristen tuh banyak kepasikan terjadi, minimal, darah. Nah, kenapa? Karena disitulah mereka sangat giat untuk apa ya, menyesatkan agar anak-anak Tuhan tidak menemukan kebenaran. Karena kalau anak Tuhan menemukan kebenaran, mereka susah mau masuk. Karena apa? Karena ya, kan namanya anak Tuhan, bukan kalau menemukan kebenaran, perkataannya saja. Itu bisa membuat mereka keluar, terlempar jauh. Ada kuasa, karena. Tapi kalau dengan tidak adanya kebenaran, atau kurang dalam hal pemahaman kebenaran, itu akan membuat anak Tuhan akan gampang. Bukan saja kehilangan kekuatan,
tapi juga akan gampang untuk apa? Dikelabui oleh mereka. Sehingga kita melihat bukan bagaimana bangsa Israel, bukan? Contohnya bukan? Terjebak dalam penyembahan berhala. Bayangkan Musa baru naik 40 hari, kok mereka sudah menari-nari kayak orang gila di bawah. Yang membuat Tuhan memerintahkan Musa untuk turun, menghentikan tingkah laku mereka. Dan Musa pun turun dan melemparkan dua batu yang merupakan gambaran dari 10 hukum Tuhan. Dengan satu kemarahan. Dan Tuhan dan Musa pun kemudian bukan kita tahu bukan menghancurkan, bahkan sampai harus dihancurkan itu anak lembu emas itu yang mereka bikin dengan harta yang sebenarnya untuk menunjang kehidupan mereka. Karena kan Tuhan kan sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, kan Tuhan mengizinkan ada kemurahan hati di antara penduduk Mesir untuk memberikan atau memberkatilah dengan segala apa yang mereka punya. Jadi banyak sekali orang Israel tiba-tiba menerima emas, menerima harta, menerima apa. Nah itu ternyata ketika tadi kami katakan Musa 40 hari, mana bayangkan dalam Musa berdoa, kok mereka merasa Musa itu tidak akan kembali lagi. Ini kami katakan pikiran-pikiran, karena bahkan tadi sudah disesatkan. Ya namanya Musa kan berdoa bukan cuman ya doa biasa, tapi memang berdoa dalam roh. Makanya kan satu-satunya orang yang pernah melihat Tuhan walaupun punggungnya kan cuma Musa. Anda bayangkan 40 hari dia berdoa. Sangat-sangat luar biasa bukan? Saking intimnya. Makanya memang doa itu tidak bisa dihalang, tidak bisa dibatasi sebenarnya itu. Semakin kita intim, makin kita akan lama. Dan sama kan kayak kita ketemu pasangan bukan? Ada yang membatasi waktu. Tiba aja pun pasti dibilang barusan, belum lama. Karena tadi kan ada keintiman. Ada kerinduan sehingga membuat perjumpaan yang walaupun sudah 5 jam, 6 jam itu terasa baru tadi, belum lama. Nah, ini kami katakan yang terjadi dengan Musa. Dan tapi dimaknai oleh bangsa Israel Musa tidak akan turun lagi. Nah ini kami yang katakan, bisikan-bisikan bukan? Untuk mengajak mereka agar memberontak, melawan Tuhan. Nah ini kami katakan, dosa itu adalah tadi caranya, untuk melawan Tuhan. Tujuannya itu, apa yang Tuhan katakan, kita akan bantah. Dengan melakukan hal yang berbeda. Nah itu cara dunia. Makanya sangat berhati-hatilah kita semua dalam memahami dan memikirkan sesuatu hal. Karena kalau kita salah paham, salah mengerti, maka akan salah bukan persepsi kita. Kalau persepsi saya salah, pasti perkataan akan berbeda. Kalau perkataan beda, pasti akan sikap bukan juga apa mungkin motivasi akan bergeser. Lama-lama kita akan merasa yang salah itu jadi benar. Itu namanya penyesatan. Dan penyesatan itu untuk Anda tahu bukan salah semua, enggak. Dia sesuatu yang benar tapi dicampur. Dan sehingga engkau dan saya tidak akan benar-benar murni lagi. Nah ini kami katakan. Makanya kenapa bukan Tuhan mengingatkan pada engkau dan saya bahwa kekuatan dari sang apa ya kami katakan istilahnya penyesat itu bukannya kekuatan supernaturalnya bukan, tapi penyesatannya itu. Dan kita tahu bukan di Wahyu. Anda bayangkan bukan dari sekian juta-juta itu penduduk Israel, kita mendapatkan cuma 144 ribu yang akan selamat. Yang dikatakan mewakili 12 suku. Anda bayangkan bukan? Betapa begitu luar biasa. So, bangsa Israel, bangsa yang paling pintar pun tidak bisa lolos. Hanya 144 ribu. Nah, bagaimana dengan koran saya? Masih merasa kita bisa lolos tanpa kekuatan Tuhan? Pasti tentunya tidak, bukan? Makanya kenapa kita butuh kekuatan Tuhan? Agar kita tidak lebih lagi salah. Memang ada yang berkata, manusia itu kok tidak ada yang sempurna. Memang, manusia tidak sempurna. Makanya kenapa kita perlu kekuatan Tuhan? Libatkan dia tadi. Agar kita bisa bergerak menjadi manusia Allah, bukan manusia lagi. Kalau kita cuma manusia, ya memang sukar untuk keluar dari dosa. Tapi kalau engkau dan saya menjadi manusia Allah, kita akan diberikan kekuatan. Ngebukti, Rasul Paulus contohnya. Dia kan tidak lagi melakukan dosa, bukan setelah dia bertobat.
Dada, kalau kita mau contoh dada, yang sangat-sangat jelas sekali, bukan, tidak perlu jauh-jauh kita mencari. Rasul Paulus adalah salah satunya dada. Walaupun tekanan, walaupun intimidasi, walaupun dikatakan ketelanjangan, kelaparan, semuanya tidak akan memisahkan dia daripada kasih Kristus. Dada, itu gambaran yang dia katakan. Ini kan luar biasa, bukan dada? Bahwa ternyata manusia itu ada dada yang bisa keluar dari dosa itu, dada. Tapi tadi kami katakan, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena tanpa kekuatan Tuhan, siapakah kita, dada? Makanya sangat penting dalam untuk kita tergantung dengan Tuhan. Banyak orang berkata, aduh, iman-iman terus, pakai otak kok. Ya memang tak boleh, keren kalau kata-kata itu. Oh benar, mungkin masuk akal. Makanya ada juga mengatakan, kalau cuma iman berarti tidak bertumbuh, berarti tertinggal di masa lalu, kuno dan lain-lainnya, dada. Itu kan kami katakan bentuk juga penyesatan lain, dada. Manusia perlu Tuhan. Makanya iman itu perlu ada, dada. Tidak boleh manusia tanpa iman, dada. Kenapa? Dia akan jadi bulan-bulanan kuasa dunia ini kalau tanpa iman, dada. Kenapa? Imanlah yang akan mengubah engkau, yang akan memperbaharui engkau, yang akan memampukan engkau menghadapi hal-hal tadi kami katakan, untuk melewati pencobaan, untuk melayani, bahkan ini yang terakhir adalah untuk melawan dosa. Dosa itu perlu dilawan, karena itu serangan. Jangan Anda kira dosa itu cuman apa ya, permainan. Orang bilang tuh, oh ada pengampunan kok. Ya pengampunan ada, tapi masalahnya jangan sampai ketika engkau jatuh, masa-masa pengampunan itu sudah habis. Karena apa? Karena kan waktu Tuhan kan tidak ada yang tahu kapan. Jangan kita bermain-main dengan hal pengampunan. Yang kita kira kita tetap akan mendapatkan. Ya memang anugerah Tuhan tidak pernah terbatas. Tapi waktumu dan waktuku terbatas. Kita dituntut untuk apa? Mencapai titik yang Tuhan mau. Tiap-tiap kita ada target Tuhan. Makanya kenapa engkau dan saya tidak boleh bermain-main dengan waktu. Waktu itu ada dua, dada. Ada waktu yang umum, ada namanya kesempatan, kerios namanya, dada. Kita perlu menggunakan baik-baik, dada. Karena tidak semua, bukan, orang punya umur yang sama panjang. Tidak juga semua orang punya kesehatan yang sama. Sekarang ini bukan, banyak hari kan dengan kabar orang lelah, langsung tiba-tiba tidak ada lagi. Baru temu kemarin, sehat-sehat, tiba-tiba besok pagi, soal lain, cerita. Banyak sekali, itu yang kami katakan kesempatan. Memang bicara waktu hari, terbit, hujan, apa, masih sama, masih berlangsung. Tapi kitanya yang tidak punya kesempatan yang sama. Makanya mari kita perhatikan baik-baik kesempatan yang masih kita punya. Selagi engkau masih sehat, masih baik-baik, mulailah kita mencari Tuhan dengan lebih baik lagi. Agar engkau saya tetap punya kekuatan. Sehingga nanti ketika Tuhan datang, entah menjemput, entah meletakkan apa, kita ada di tempat kita masing-masing. Dari sekarang yang perlu kita tanamkan adalah apa? Orang benar harus ada di tempat yang benar. The right man in the right place. Jangan sampai orang benar di tempat yang salah. Karena berarti engkau tidak akan menerima apapun. Sekarang yang terjadi itu, banyak kami mendengarkan keluhan. Kami katakan, Tuhan, Bapak ada di mana? Kalau Bapak setia dalam tempat yang Tuhan taruhkan, tidak mungkin tidak menerima apa-apa. Kenapa? Tuhan itu adil. Lebih adil daripada apa yang kita tahu. Ya tidak mungkin. Tuhan katakan, sekecil apapun perkara yang kau lakukan, Tuhan akan membalasnya. Apalagi kalau kau melakukan kebenaran. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan sesuatu apapun. Makanya jangan sampai kita lemah. Tuhan katakan kalau kita lemah, kecillah kekuatan. Dan tetaplah setia. Tetaplah engkau kuat. Sehingga engkau akan menerima hasil dari jerih lelahmu. Engkau akan menerima hasil dari perjalananmu. Dan engkau akan menerima janji-janji Tuhan. Yang tentunya akan membawa kita berbahagia. Karena kita melihat bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Amin. Itulah firman Tuhan boleh sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa untuk menutup rangkaian waktu pertemuan kita.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Ajaib Engkau dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kekuatan dari Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Kami tidak pernah berpikir bahwa ada yang lebih baik daripada Engkau. Karena Engkau telah teruji, Engkau telah terbukti, dan kualitas Tuhan dari segala penyertaan-Mu itu sangat sempurna. Diberkatilah kami sepanjang hari ini Tuhan. Ditolonglah kami sepanjang hari ini Tuhan, agar terus Bapa memuji dan menyembah Engkau. Agar terus bersyukur dan menikmati hari-hari yang baik. Di tengah-tengah suasana yang baik yang sedang terjadi di sekeliling kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk memegang, menolong, bahkan memberkati kami. Sehingga kami semua bersama keluarga kami akan terus Bapa dibawa masuk dalam satu kesukaan, dalam satu kegembiraan, bahkan damai sejahtera dari Engkau. Sehingga kami akan mampu melewati Tuhan setiap hari, waktu, kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Dengan kemenangan, dengan juga janji-janji-Mu yang melekat dalam setiap langkah kami. Jauhkanlah kami dari segala penyakit, kelakan dan maut. Jauhkanlah kami dari segala macam kutuk dan segala kuasa-kuasa apapun yang coba melemahkan kami. Tapi bangkitkan Tuhan semangat yang baru untuk kami terus melangkah, berlari, terbang dan menikmati Tuhan dan melayang Tuhan dalam kasih dan juga kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga serahkan pada Engkau Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, kami semua ada dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Ya Bapa kami surga, bangsa negara kami, provinsi, bahkan daerah kami, tanah Prodisa ini Tuhan, kami selalu letakkan dalam tangan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau mampu menjaga baik pemimpin pemerintahan yang ada, baik masyarakat yang ada, bahkan kehidupan masyarakat yang ada, bahkan mata pencarian, dan juga Tuhan segala apapun yang ada yang telah Kau berikan bagi kami, baik itu harta atau juga Tuhan talenta-talenta yang ada Tuhan. Kami akan percaya kami semua Tuhan akan boleh menggunakan dengan baik dan membawa setiap itu jadi satu bekal untuk kami boleh Tuhan menikmati hal-hal yang baik di tempat, di tanah, bahkan juga Tuhan di tempat di mana Engkau meletakkan kami dan memberikan kami ujung-ujung duniamu, ujung-ujung bumimu oleh Bapa, sehingga setiap kami Tuhan yang ada di tempat kami masing-masing akan boleh Tuhan semakin berkembang, semakin bertumbuh sejahtera dan juga menikmati Tuhan segala pemeliharaan dari Engkau. Berkati Tuhan daerah kami Tuhan, tolong Tuhan agar senantiasa selalu Tuhan membawa Tuhan kami Tuhan boleh bersyukur melihat Tuhan daerah kami diberkati, lingkungan kami diberkati, bahkan Tuhan juga Tuhan segala apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Engkau. Jauhkan penyakit sampar dan jauhkan Tuhan segala kekacauan, keributan apapun, dan biarkan Tuhan damai-Mu turun, pertobatan-Mu turun Tuhan, dan pemulihan-Mu turun Tuhan bagi tanah Prodisa, bagi Provinsi Sulawesi Utara, bahkan juga bagi negara kami NKRI Indonesia yang ada di Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan juga memberkati tempat ini Tuhan yang terus memberikan kesempatan untuk firman-Mu disampaikan, kiranya anugerah-Mu turun menjadi kekuatan, menjadi kesehatan, menjadi damai sejahtera, bahkan menjadi Tuhan keberkatan Tuhan bagi semua jajaran yang ada Tuhan, sehingga membawa mereka boleh bekerja dengan kekuatan yang baru, keluarga mereka juga diberkati, dipelihara oleh Engkau, bahkan mereka semua Tuhan boleh menikmati hari-hari yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, dan doa syukur kami, diberkatilah kami semuanya dalam mendengarkan firman-Mu, dan diberkatilah program mutiara pagi ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami tutup alaskan, haleluya puji Tuhan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Kita ikuti untuk penyampaian Warta Berita Daerah Pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, didahului dengan penyampaian atau dengan Anda mendengarkan maksud kami lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetaplah bersama kami.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Karena waktu pemilihan hukum tua sudah semakin dekat, tanggal 17 Juni, hargai, hormati perbedaan yang ada, karena itu hal yang biasa, hal yang wajar dalam pesta demokrasi, tapi jangan kita mengorbankan semangat persaudaraan, kekeluargaan, hanya karena perbedaan pilihan.
0: Warta Berita Daerah Pagi edisi Selasa 16 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Priscila Balebu. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Yusri Elias Mamahit memimpin langsung bakti sosial dalam rangka HUT Kodam Merdeka ke-68.
2: Menyambut hari ulang tahun ke-68 Kodam 13 Merdeka, Korem 131 Santiago menggelar kegiatan bakti sosial di sejumlah lokasi di Kabupaten Minas Utara. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian TNI kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara aparat dan warga. Bakti sosial tersebut menyasar keluarga kurang mampu melalui penyaluran bantuan berupa paket sembako dan uang tunai. Kegiatan dipimpin langsung Brigjen TNI Yusri Elias Mamahi selaku Danrem 131 Santiago, didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Korem 131 Santiago Nyonya Yusri. Kehadiran jajaran Korem disambut hangat warga penerima bantuan di sejumlah titik pelaksanaan kegiatan. Danrem Brigjen TNI Yusri Elias Mamahi mengatakan kegiatan sosial ini merupakan bentuk nyata kepedulian Kodam 13 Merdeka kepada warga yang kurang mampu dalam rangka memperingati HUT ke-68 Kodam Merdeka yang diperingati setiap tanggal 16. Salah satu warga penerima bantuan, Herman Nicholas, warga Tontalete, Kecamatan Kauditan, Minas Utara, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan.
3: Hermanus
4: apa?
3: Nicholas,
4: Pam Nicholas. Pak, tanggapan dengan pemberian bantuan dari Danrem atau Pak? Dari Kodam. Dalam rangka ulang tahun Kodam, mungkin Bapak bisa apresiasi kepada pihak.
3: Terima kasih banyak sudah membantu saya memberikan sembako dan bingkisan.
4: Pak Santido tinggal sendiri atau dengan?
3: Sendiri.
2: Di lokasi yang berbeda, Nona, penerima bantuan lainnya, mengaku tak menyangka menjadi salah satu warga yang menerima bantuan. Dia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Korem 131 Santiago atas kepedulian yang diberikan.
5: Nona.
4: Ya. Oma umur berapa?
5: Oma umur 72.
4: Oh, banyak tanggapan dengan bantuan yang diberikan oleh dalam rangka HUT Kodam.
5: Ya, sebenarnya kaget sih, cuman banyak-banyak terima kasih karena sudah memberi bantuan kepada keluarga kami, terutama mama. Tuhan Yesus memberkati.
2: Selain menyerahkan bantuan kepada keluarga kurang mampu, Danrem juga menyempatkan diri menyambangi keluarga personel Kodam 13 Merdeka yang telah meninggal dunia, serta mengunjungi anak berkebutuhan khusus sebagai bentuk perhatian dan dukungan moral kepada keluarga besar Kodam Merdeka. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, SMA Negeri 9 Manado optimalkan layanan verifikasi SPMB 2026.
6: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 9 Manado berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala SMA Negeri 9 Manado Hendramasi mengatakan pihak sekolah menjalankan seluruh mekanisme penerimaan berdasarkan jalur yang telah diatur oleh pemerintah dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Menurut Masih, sistem yang diterapkan saat ini memberikan kemudahan bagi calon peserta didik untuk melakukan pendaftaran. Selain dapat dilakukan secara daring melalui tautan yang telah disediakan, siswa dan orang tua juga dapat langsung ke sekolah untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme dan persyaratan pendaftaran.
7: Nah, biasanya kalau dari sekolah tolak anak-anak yang mendaftar dari rumah itu biasanya kartu keluarga yang diupload ketika anak-anak ingin mendaftar ambil jalur domisili itu tidak sesuai dengan kartu keluarga yang tercantum. Untuk SMA Negeri 9 sendiri, untuk domisili itu hanya dibatasi dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Sario. Nah, ada anak-anak juga yang masuk di sistem domisili, tetapi kakaknya, kartu keluarganya itu ada di kecamatan lain, dua dari kecamatan ini tentunya akan ditolak. Sehingga datang di sekolah untuk diverifikasi dan kita mengarahkan untuk tidak mengambil jalur domisili, tapi mengarahkan anak-anak itu harus mengambil jalur prestasi.
6: Untuk tahun ajaran 2026-2027, SMA Negeri 9 Manado mendapatkan kuota sebanyak 612 siswa baru yang akan dibagi ke dalam 17 rombel. Setiap rombel akan diisi oleh 36 siswa. Diketahui proses pendaftaran telah dibuka sejak 2 Juni 2026 dan akan berakhir pada 24 Juni 2026. Dengan sistem yang semakin terintegrasi dan transparan, SMA Negeri 9 Manado berharap seluruh proses penerimaan murid baru dapat berjalan lancar serta memberikan kesempatan yang adil bagi calon peserta didik sesuai jalur yang telah ditetapkan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Wamenkumham Imipas Oto Hasibuan hadiri seminar dan sosialisasi KUHAP baru bagi mahasiswa.
8: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Oto Hasibuan, menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional yang digelar Paradi dan Universitas Sambra Tulangi Manado, mengusung tema implementasi KUHP nasional dan tantangan harmonisasi KUHAP dalam praktek penegakan hukum. Menko Oto Hasibuan memaparkan arah baru penegakan hukum di Indonesia, termasuk menjelaskan pentingnya pemahaman paradigma terkait penerapan dan pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru, termasuk penerangan restoratif justice dan akses bantuan hukum khususnya kepada warga kurang mampu dan marginal.
9: Kita sekarang paling tidak bisa mengharapkan para mahasiswa, dosen, dan seluruh masyarakat di Manado ini bisa mengetahui persis bagaimana paradigma penerapan KUHP dan KUHAP di negara kita ini. Jadi yang mereka sudah saya sampaikan tadi, kalau dulu KUHP-nya dibuat oleh kolonial, sekarang ini kita sudah lakukan dengan oleh negara kita sendiri, ya. Jadi ada paradigma. Kalau dulu paradigmanya retributif, artinya pembalasan dendam, sekarang paradigmanya adalah bagaimana supaya korektif, ya, kemudian itu restoratif dan juga bisa adaptif, gitu ya. Bisa memahami apa, bisa melihat bahwa pelaku-pelaku itu tidak harus diberikan balas dendam, tetapi dimaafkan dengan cara supaya dia insaf kembali.
8: Kegiatan seminar nasional dihadiri ratusan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sambra Tulangi, pengurus dan advokat Paradi Sulawesi Utara, serta pejabat Kanwil Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Meki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, para jamaah asal Sulawesi Utara mengaku mendapatkan pelayanan yang baik dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH.
10: Ratusan jemaah haji asal Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 telah tiba kembali di tanah air setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepulangan para jemaah disambut penuh syukur setelah menjalani perjalanan spiritual selama kurang lebih 40 hari. Salah satu jemaah haji asal Manado, Marlina Malat Jim, mengaku pelayanan yang diberikan petugas haji sangat membantu para jemaah selama berada di Tanah Suci.
11: Yang paling berkesan tentu pertama lancar pelaksanaan ibadah. Di samping itu, kita tidak merasa tertekan karena ada banyak pelayanan PPIH di sana yang sangat proaktif terhadap jamaah. Untuk pelayanan dari PPIH, ya, saya atas nama jamaah mungkin pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak karena PPIH telah melakukan tugas yang baik, mulai dari keberangkatan, mengatur kita para jamaah yang paling banyak rewel, sampai kepulangan mereka tetap mendampingi.
10: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 5, Treni Manangkalangi, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan seluruh rangkaian ibadah haji yang telah dijalani para jemaah asal Sulawesi Utara.
12: PPIH Sulawesi Utara ada 4, ya, kami dari ketua kloter, pembimbing ibadah, dan tenaga kesehatan bersama kerjasama juga dengan PHD. Setiap momen-momen penting kami selalu berkoordinasi bersama dari ketua kloter, memberikan arahan informasi kepada kami seluruh petugas PPIH dan TKI termasuk PHD, kemudian informasi dan koordinasi disampaikan kepada seluruh ketua rombongan hingga yang terkecil ketua regu agar apa-apa yang akan dilakukan, langkah-langkah yang akan kita laksanakan bisa sampai kepada seluruh jamaah tidak terkecuali.
10: Sebanyak 357 jemaah haji Sulawesi Utara kembali ke daerah, sementara satu jemaah meninggal dunia di Tanah Suci dan telah dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, kondisi jemaah yang kembali dilaporkan dalam keadaan baik dan sehat. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, usai rapat bersama pihak developer dan pemerintah kecamatan di Membe menandatangani kesepakatan dalam upaya perbaikan drainase dan jalan akibat bencana banjir bandang.
13: Pasca terjadinya banjir bandang di wilayah Matunggas beberapa waktu yang lalu, sejumlah pihak termasuk para developer diundang untuk duduk bersama mencarikan solusi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Camat di Membe Ancedenga mewakili pemerintah daerah menyebutkan, dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa setiap developer diwajibkan memperbaiki drainase dan membantu kerugian masyarakat.
14: Dan adapun kesepakatan bahwa pihak developer akan bertanggung jawab terhadap perumahan yang ada di masing-masing untuk perbaikan drainase yang ada, demikian juga untuk membantu kerugian masyarakat secara material. Dan kemudian pihak developer akan memenuhi kewajiban mereka yang sudah dituangkan dalam plan yang ada. Dan kemudian bahwa akibat banjir bandang ini, maka ada aksi nyata dari para pihak developer untuk melaksanakan kerja bakti bersama. Tas hubungan dengan developer sudah tidak tahu keberadaannya, maka kami berinisiatif bersama untuk melaksanakan kerja bakti dalam rangka perbaikan jalan tersebut.
13: Dengan adanya musibah tersebut, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan agar drainase tidak tersumbat. Diana Masih melaporkan.
0: Pemilihan hukum tua di Minahasa telah memasuki masa tenang sebelum pemungutan suara pada Rabu 17 Juni 2026.
15: Camat Kaungkuan Stanley David Umbo SSTP MAP mengingatkan masyarakat di Desa Tonegesan yang akan menggelar pemilihan hukum tua tahun 2026 untuk tetap menjaga kantipmas di tahapan masa tenang ini menjelang pencoblosan atau pemungutan suara pada Rabu 17 Juni 2026 untuk selalu menjaga persatuan kekeluargaan di antara kita. Di mana menurut Camat Stanley David Umbo, perbedaan aspirasi pilihan suatu hal yang biasa dalam pesta demokrasi di tingkat masyarakat.
1: Himbau kepada seluruh masyarakat, karena waktu pemilihan hukum tua sudah semakin dekat, tanggal 17 Juni, jaga keamanan, jaga ketertiban, kebersamaan, kerukunan, kekeluargaan di antara kita. Hargai, hormati perbedaan yang ada, karena itu hal yang biasa, hal yang wajar dalam pesta demokrasi. Tapi jangan kita mengorbankan semangat persaudaraan, kekeluargaan hanya karena perbedaan pilihan.
15: Hal yang sama juga dikatakan oleh Kapolsek Kaungkuan Ibda Rintolangi, mengharapkan masyarakat untuk menciptakan kantipmas kondusif jelang pemungutan suara 17 Juni 2026 sampai pada terhari terpilihnya hukum tua untuk periode 8 tahun ke depan. Adapun wilayah hukum Polsek Kaungkuan menurut Kapolsek Ibda Rintolangi memiliki 7 desa yang menggelar pilkut, antaranya Kecamatan Kaungkuan Desa Tonegesan, Kecamatan Kaungkuan Barat, Desa Kanonang 1, Desa Tumbasian Atas, Desa Tumbasian Bawah, dan Desa Ranolambot. Sedangkan ke Kaungkuan Utara, Desa Kiawa 1 dan Desa Kiawa 2. Dari Minahasa, Jepasa RRI, Tulus Maudara, untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Dr. Preisy Shirley Sibi, Master Psikologi, mengatakan kasus perundungan atau bullying terjadi karena banyak faktor, salah satunya pengaruh lingkungan.
16: Kasus bullying atau perundungan tidak hanya terjadi pada anak kecil, orang dewasa pun mengalaminya, dan hal itu terkadang berdampak pada kesehatan mental, bahkan perubahan perilaku orang yang mengalaminya. Dr. Preisy Shirley Sibi, Master Psikologi, mengatakan kasus perundungan atau bullying terjadi karena banyak faktor, salah satunya pengaruh lingkungan.
17: Bullying itu terjadi dikarenakan banyak sekali faktor. Ada yang namanya faktor internal yang serasa bullying itu sudah menjadi kebiasaan seseorang atau budaya. Dan ada faktor eksternal, yaitu pengaruh sosial, pengaruh lingkungan, bahkan bullying yang sengaja dilakukan untuk menyakiti seseorang. Banyak sekali faktor terkait hal ini. Terakhir adalah faktor ketidaktahuan bahwa itu adalah bullying.
16: Siwi berharap peran orang tua, lingkungan pendidikan termasuk masyarakat untuk bersama-sama melakukan langkah pencegahan dengan memberikan edukasi terhadap anak-anak usia remaja yang secara mental masih labil agar tidak menjadi korban apalagi pelaku perundungan. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Talaut bekerjasama dengan kelompok tani Desa Tarun melakukan penanaman padi.
18: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kembali melakukan penanaman padi Desa Tarun, Kecamatan Melongane. Kegiatan ini bekerjasama dengan kelompok tani dengan area yang ditanam seluas hampir 2 hektar. Kepala DKPP Dirman Gumolung mengatakan, kegiatan ini merupakan dukungan terhadap program ketahanan pangan sebagaimana asta cita Presiden Republik Indonesia.
19: Lagi saat ini orang bertanam padi lagi di kebun sawah. Varietas yang ditanam ini varietas Ciheran. Dengan luas areal yang orang bertanam hari ini 1 hektar. Jaga pangan, jaga masa depan.
18: Ia berharap dengan terus memaksimalkan sektor pertanian, penanaman padi dan jagung di berbagai wilayah, Kabupaten Kepulauan Talaut dapat mewujudkan swasembada pangan sehingga kebergantungan terhadap pangan dari luar daerah dapat ditekan. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, kurs dolar naik dan biaya pengangkutan ke Talaut tinggi, diakui Bupati Talaut Weli Tita.
20: Menekan inflasi dari dampak sejumlah bahan pokok.

0: dan komoditas minyak goreng menjadi suplai utama yang masuk di daerah pada kebutuhan masyarakat tersebut.
1: Kalau masalah harga, di daerah kita ini tergantung dari pusat. Karena pertama, kita di daerah sini kendalanya di angkutan pertama. Kedua, apa sebab barang-barang ini naik? Karena dolar juga. Kemarin dolar baru di angka 17, sekarang sudah di 18. Itu banyak yang pakai pembungkus plastik. Jadi usaha pemerintah untuk menekan inflasi ini, ya saya sudah berusaha untuk masyarakat tanam merica. Macam merica sekarang kan cabai itu naik angka sekiran di pasar. Jadi kebetulan di sini kan banyak yang petani-petani yang sudah ditanam sendiri. Itu menekan inflasi juga itu. Mungkin ada bantuan-bantuan juga dari pemerintah untuk semacam cat minyak goreng sama beras.
0: Dia pun mengakui sekarang untuk melakukan perubahan lebih agar harga di talaut lebih menurun masih perlu butuh waktu panjang untuk mengaturnya. Namun ketersediaan pangan dan diikuti bahan pokok lainnya menjadi paling utama dilakukan pemerintah kabupaten di tengah kondisi ekonomi negara terjadi perubahan akibat kenaikan kurs dolar tersebut. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sampai saat ini pendengar talaut masih harus bergantung dari daerah lain untuk pasokan sayuran hortikultura.
0: Kepala BPS Talaut Riko Aprianto Puasa mengatakan komoditas tanaman hortikultura di talaut masih belum bisa mengandalkan sepenuhnya dari hasil pertanian masyarakat daerah. Meski pada pengembangan pertanian daerah mulai bergerak maju seiring dengan mulai banyaknya petani daerah melakukan penanaman.
3: Kalau untuk talaut itu memang bukan daerah produsen, terutama rupa hortikultura, kalau hijau tanaman pangan itu bukan produsen. Kita ketergantungan dari pemasok daerah produsen, jadi Minahasa, Minasa Utara yang di daratan. Jadi jauh distribusi itu memang mempengaruhi untuk harga yang ada di talaut sekarang. Yang di talaut ini dia produsennya kebanyakan. Jadi harga-harga seperti tomat, bawang itu masih
4: Manado.
3: Minahasa Selatan, Minahasa Utara itu. Tetapi di sana juga mahal, Pak. Karena ada pasokan yang harus dipenuhi di Maluku Utara.
0: Begitu pula pada produksi pangan beras di daerah untuk beras jenis premium juga belum bisa sepenuhnya mengandalkan produk lokal. Pasalnya jumlah produksi dari presentasi masih sedikit atau sepersekian persen atau di kisaran 0,03%. Kebutuhan dan ketersediaan beras dihitung dari yang dibutuhkan oleh masyarakat, pasokan beras dari luar ditambah daerah, rata-ratanya hanya bertahan pada konsumtifnya di 2 minggu saja, saat pasokan masuk dari luar. Dan hanya beras milik Bulog yang bisa mengcover konsumsi beras daerah, meski jenisnya beras medium.
3: Kalau untuk harga tentang beras itu memang nggak bisa diatasi sini karena persentasenya itu 0,5%. Iya, potensinya belum. Potensinya ada, tetapi produksi belum ada signifikan. Ketika kita hitung kebutuhan dan ketersediaan beras jauh dari harapan kita mau. Kalau tidak mencukupi, mungkin hanya seminggu atau 2 minggu. Jadi tergantung sama dari bulog barang-barang ini dan dari nasib-nasib.
0: Dilihat dari jumlahnya di talaut, kebutuhan barang termasuk pangan dan tanaman hortikultura saat ini dari daerah pemasok di Manado terjadi perubahan atau berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebabnya, daerah pemasok sekarang pada pengiriman barang ke daerah kepulauan talaut harus berbagi juga terhadap permintaan dari berkembangnya tambang nikel di daerah Maluku Utara dengan permintaan lebih banyak. Hal ini berindikasi terhadap harga jual tanaman hortikultura dan harga barang terjadi kenaikan dengan pengaruh lainnya karena faktor seperti cuaca. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: SMK Negeri 3 Manado menghadirkan posko bantuan untuk kelancaran penerimaan siswa baru.
5: Panitia penerimaan siswa baru SMK Negeri 3 Manado menghadirkan posko di kawasan persekolahan untuk membantu kelancaran pendaftaran. Menanggapi keluhan orang tua karena pendaftaran online sering melambat akibat unggahan banyak berkas, pihak sekolah memberikan kemudahan dengan hadirnya posko bantuan. Faldi Bapayung, Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru, memahami masih banyak orang tua yang kurang familiar dengan teknologi jaringan online, sehingga harus mendapatkan bantuan

0: pelayanan secara manual.
1: Memang orang tuanya tidak punya HP atau kemampuan untuk tidak menunjang untuk online, maka kita punya posko untuk bantuan. Dari bantuan itu, baru setelah mereka bisa mendaftar, baru dia ke pemberkasan di sekolah.
0: SMK Negeri 3 Manado di kawasan Tikala Ares termasuk persekolahan yang mendapatkan animo cukup besar dari lulusan SMP. Audi Kandores melaporkan.
2: Mendengar kita ke informasi selanjutnya terkait dengan keterbatasan anggaran daerah tidak membuat pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut patah arang.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus bergerak aktif mencari solusi atas rusaknya infrastruktur, bendungan dan jaringan irigasi di Desa Ambela, Kecamatan Melongane. Langkah ini dinilai krusial karena fasilitas tersebut merupakan urat nadi pertanian dan sumber air warga setempat. Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Gretsa Bambungan menegaskan, berkomitmen penuh untuk memperjuangkan pemulihan infrastruktur ini. Mengingat anggaran daerah yang terbatas, Pemkab Talaut menjadwalkan agenda khusus menemui BPBD Provinsi Sulawesi Utara hingga BNPB di Jakarta. Tujuannya jelas, yakni melakukan lobi intensif guna mengamankan kucuran dana dari pusat.
4: Untuk bisa mengucurkan anggaran ke pemerintah laut untuk perbaikan bendungan yang sudah ada sejak tahun 80 atau 70-an. Saya berharap bahwa jika bendungan itu sudah diperbaiki, bisa membantu masyarakat yang ada di Ambela dan juga bisa mempertahankan Ambela sebagai desa ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut.
3: Tidak hanya fokus pada anggaran, Pemkab Talaut juga menjadwalkan kunjungan ke Balai Konservasi Hutan. Langkah lintas sektoral ini diambil agar proses renovasi bendungan nantinya tetap aman, sesuai regulasi dan tidak merusak ekosistem hutan penyangga di sekitarnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Selasa 16 Juni 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila Balebu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati cangkir.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini no yang kita suka. Kapan lagi kita mau dapat doi cepat begini? Mantap.
1: Hey bro, aduh, rupa sudah pelihara sukses ini. Kita pikir siapa pemotor sudah parkir di muka. Ngelap pemotor kok tedang?
0: Yo bro, tapi motor itu. Nggak mau tahu bagaimana kita boleh mau dapat beli itu motor? Gampang sekali. Nggak tahu, kita cuma ada download nih aplikasi ini. Nampak ini dia. Kau nggak usah download, kau nggak usah install. Jangan lupa kau nggak usah daftar.
1: Aduh bro, nganapi maksud ada dapat bini motor kan ada baju di online dang. Aduh maaf Jo, kita ni mau kalau diincar begitu. Nggak tahu kenapa tapi saudara kasihan sampai sekarang kurang hidup dan bawa utang. Kau ingin tahu kalau itu semua cuma permainan sistem. Ujung-ujungnya ngoni yang sengsara.
0: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Serius banget? Baca buku apaan tuh?
1: Oh, ini buku panduan tentang stunting.
0: Stunting? Emang kamu tahu apa itu stunting?
1: Tahu dong. Stunting itu kan gangguan pertumbuhan pada anak karena kekurangan gizi. Stunting bisa terjadi karena ibu kurang gizi saat hamil atau anak kurang gizi saat masa tumbuh kembangnya.
0: Terus, gejala atau tanda anak kena stunting apa aja?
1: Oh, gejala atau tanda anak mengalami stunting sih biasanya tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Berat badan tidak naik secara konsisten. Tahap perkembangan terlambat dibandingkan anak seusianya. Tidak aktif bermain, sering lemas, dan juga mudah terserang penyakit, terutama infeksi.
0: Terus penyebab stunting apa aja?
1: Ya, penyebabnya sih macam-macam. Salah satunya, ibu kurang gizi atau infeksi saat hamil, lahir prematur atau berat badan rendah, tidak lengkap vaksin, hidup dalam kemiskinan, sanitasi buruk dan kurang air bersih, tidak mendapat ASI eksklusif, empati kurang gizi, dan juga infeksi kronis seperti tuberkulosis atau cacingan.
0: Terus, cara pencegahannya bagaimana?
1: Pencegahan stunting sih biasanya ibu hamil wajib memenuhi asupan gizi yang cukup sebelum, selama, dan selama kehamilan. Mencukupi gizi selama 1000 hari pertama kehidupan dari pembuahan hingga usia 2 tahun. Kemudian memberikan ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan. Dan juga membaca buku KIA untuk panduan asupan makanan anak. Rutin periksa ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap.
0: Terus kalau...
1: Ih, banyak nanya. Kamu bertanya-tanya. Nih baca aja bukunya sendiri.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Wah, gila. Bisa jadi kayak mendadak nih.
1: Uhuy, seneng banget nih. Panto, lihat dong.
0: Duh, kebetulan banget. Sini-sini aku mau kasih tahu kalau sekarang ada aplikasi yang bisa bikin kaya mendadak. Cuma investasi 5 juta, kamu bisa dapat 200 juta. Terus kalau kamu ajak teman join, kamu bisa dapat bonus mobil sama rumah. Gila enggak tuh? Yuk ikutan.
1: Hah? Mana ada investasi kayak gitu? Kamu dengar dari mana? Jangan-jangan itu investasi bodong, tahu? Ntar duit kamu dibawa kabur. Deh.
2: Jangan sampai Anda tertipu dengan investasi yang menawarkan keuntungan tidak wajar dalam waktu singkat. Pastikan untuk selalu berhati-hati agar terhindar dari penipuan.

Dan musim kemarau, fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.